0: komponen dan baterai infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.

0: area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
1: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
2: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
0: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
3: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
0: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
5: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 9

0: 34 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
1: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
2: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
1: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
4: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
1: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
5: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
6: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
7: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bu Iosa Pulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, Selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
9: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan. Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Yogyakarta atau GM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti tadi siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami akan hadirkan pendengar update informasi kebencanaan untuk Anda.
4: Informasi kebencanaan.
3: Pendengar, informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, hari ini dilaporkan Operator Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
3: Apa hari kabar Jumat, ini? Alhamdulillah kabar baik ini Pak Mur. Bagaimana dengan rekan-rekan BPBD?
5: Alhamdulillah, Jumat berkah, sehat walafiat Mbak Mita.
3: Alhamdulillah, secerah wilayah kota Samarinda yang beberapa hari ini panas ya Pak Mur ya.
5: Cukup luar biasa panasnya di fase gerhana matahari total ini Mbak Mita.
3: Wah, ya. Bagaimana ini update informasi kebencanaan untuk wilayah Kalimantan Timur? Selengkapnya silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan update beberapa informasi untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama kami informasikan untuk update periode hari Jumat 14 Agustus tahun 2026 hingga pukul 08.00. Kami awali informasi perkembangan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pemantauan BMKG Kalimantan Timur, pada hari Kamis 13 Agustus tahun 2026 pukul 01.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah telah terdeteksi sebanyak 387 titik panas. Sebaran tertinggi di Kabupaten Berau 198 titik, Kabupaten Kutai Timur 91 titik, Kutai Kartanegara 48 titik, Kabupaten Pasir 20 titik, Kutai Barat 14 titik, Kabupaten Mahakam Ulu 14 titik, Balikpapan 2 titik. Sementara wilayah Samarinda, Bontang dan Penajam Pasir Utara tidak terdapat titik hotspot. Tingginya jumlah titik hotspot menjadi perhatian khusus untuk dapat diantisipasi kondisi lahan kering dan cuaca sangat panas. Perlu adanya pemantauan dan cek untuk seluruh wilayah yang berpotensi terjadinya karhutla. Untuk informasi potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan informasi BMKG dalam periode 13 sampai dengan 18 Agustus, secara umum terdapat potensi hujan ringan terutama di wilayah Kalimantan Timur bagian barat hingga utara. Selain itu juga berpotensi hujan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Berau bagian barat dan Kabupaten Kutai Timur bagian barat pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Lanjutnya informasi kejadian signifikan wilayah Kabupaten Kutai Timur, terdapat dua kejadian kebakaran lahan yang telah dilaporkan, yaitu di Kecamatan Sangatta Selatan di wilayah Gang Sekarwangi Ring Road Sangatta Selatan pada pukul 16.00, luasan lahan yang terbakar mencapai setengah hektar. Untuk yang kedua di kawasan Jalan Trisari Sangatta Selatan pada pukul 13.00, luasan lahan 1,5 hektar. Untuk tim Satgas Karhutla telah mengupayakan pemadaman hingga secara tuntas. Kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran permukiman terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 15.00 di kawasan Jalan Gerbang Dayaku RT 08 Dusun 3 Desa Loaduri Hilir Kecamatan Lojanan. Data sementara sebanyak 5 bangunan rumah terbakar habis dan 1 terdampak dengan total penghuni 6 kepala keluarga atau 21 jiwa mengalami kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, api telah berhasil dipadamkan dan untuk penyebab masih dalam penyelidikan pihak terkait. Wilayah Kabupaten Kutai Barat terjadi karhutla di kawasan Kampung Muhur, Kecamatan Silok Ngurai dengan luasan lahan mencapai 1 hektar. Petugas telah melakukan pemadaman kurang lebih sekitar 3 jam, api baru dapat berhasil dipadamkan serta kondisi terkendali. Kabupaten Berau telah terjadi karhutla di kawasan Kecamatan Sambaliung, yaitu di Jalan Hauling KJP Kampung Tumpit Dayak dengan luasan sekitar 2 hektar. Untuk di wilayah Luminjan, Kelurahan Sambaliung, luasan terbakar mencapai 5 hektar. Penanganan telah melibatkan tim Satgas Karhutla, BPBD Manggala Agni, Disdam Karmat, TNI Polri, bersama tim dari perusahaan PT KJP dan unsur terkait. Kendala di lapangan yang telah disampaikan antara lain angin cukup kencang, vegetasi semak belukar dengan kondisi yang kering, keterbatasan armada, akses yang sulit dilalui atau dijangkau oleh petugas. Lain itu juga terdapat Kampung Labanan Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Patu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk. Luasan lahan sementara masih dalam proses pendataan. Wilayah Kabupaten Pasir telah melaporkan kejadian sebanyak 4 kali kejadian kebakaran lahan di wilayah Tanah Krukut dan sekitarnya. Lokasi yang pertama, Desa Tepian Batang, luasan lahan capai 20 meter persegi, dan lokasi kedua, Desa Tapis, luasan 1,6 hektar. Desa Tepian Batang 1 hektar, Desa Sungai Tua, Kelurahan Tanah Krukut, capai setengah hektar. Tim gabungan Satgas Karhutla Kabupaten Paser telah mengupayakan pemadaman dan mencegah api merembet ke lahan lain maupun ke depan pemukiman. Kendala utama, angin cukup kencang serta keterbatasan peralatan untuk menentukan luasan lahan secara akurat. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat wilayah Kalimantan Timur maupun pemerintah agar meningkatkan kesiapsiagaan bencana kekeringan. Masyarakat diimbau meningkatkan atau jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan membakar sampah sembarangan, apalagi meninggalkan api tanpa pengawasan. Segera laporkan apabila menemukan titik asap ataupun titik api kepada petugas terkait, mengingat hotspot semakin meningkat dan kewaspadaan harus diperkuat. Apabila menemukan titik api, segera melaporkan. Jika ada kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Kami mengakhirkan yang bertugas. Selamat bertugas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke Mbak Mita.
3: Baik, terima kasih Operator Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten. RRI punya kita.
1: Gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: negeri, sebangsa, dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita menantikan untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta yang nantinya akan disiarkan melalui program MA3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap bersama kami.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
2: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
3: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga era APBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Nah, sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
3: iya.
4: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
3: iya.
4: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu iya. Tetap menjadi prioritas utama dari iya. Pemerintahan
3: iya.
4: Pak Prabowo
3: iya.
4: Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik.
3: Ya.
4: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu,
3: ya,
4: tanpa mengurangi kualitas.
3: Ya.
4: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun, tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah, Presiden Prabowo Subianto, terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan secara langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
4: sudah sampai, ya?
3: Mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat sukses,
4: Bapak.
3: Sukses terus.
4: Ya, ya. Ya,
3: terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Rita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
3: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai 2 daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan
6: pembukaan sidang tahunan MPR. Ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
5: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini, pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih, dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
6: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, kita. Ya,
5: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%, dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
6: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi.
5: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
6: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya, dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna
5: biru. Ini selain biru dan juga hitam ada ya, juga abu-abu.
6: Abu-abu ya. Jadi setelan jas dari para pria, presiden, wakil presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang beraneka menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi.
5: Ada dasi yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
6: Ini sebenarnya dasi ini, kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
5: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan juga fraksi berwarna hijau.
6: Ya, betul sekali.
5: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
6: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
5: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Bandingkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah Mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi. informasi dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 / MPR 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

0: Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warobbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI

0: Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarbudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh seluruh anggota MPR RI, DPR RI dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala BIN dan ketua KPK, yang kami hormati para ketua umum partai politik, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPD Jerry konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPDRI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua, dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang mari kita sapa dan berikan hari ini kepada mereka. Ujian kita semakin menantang dan perjuangan tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan Tuhan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan dan berikan kekayaan rakyat kepada parlemen dan semakin menantang kita
2: dalam pemimpinan
1: dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan dan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat keberanian untuk DPR yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan persatuan dan kesatuan kekayaan rakyat kepada parlemen dan semakin menantang kita
2: dalam pemimpinan
1: dan seluruh penyelenggara
2: boleh berbeda pandangan politik.
1: Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan.
2: Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia.
1: Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
4: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah

nasional Abah di Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

Tati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato atau kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Palo, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka.

dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit, sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi

lagi mengimport solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

maaf, moet je vinden. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme

periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%,
ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam.
Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada
kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada September 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000
tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita tadi tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara kalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian
naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat
upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing export prioritas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor
berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah
di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000. Ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak
agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara.

kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara

bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tapi tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik, termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara,
sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra?
10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah, dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPK TB juga telah selesai membangun
satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kehendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru, serta
170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian,
sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najumuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung yang kami relay dari Pro 3, sidang tahunan MPR RI beserta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Anda kembali bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Rom 1. Pendengar, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menyiapkan Makam Mas Karnival atau MMC yang akan digelar pada Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dengan menghadirkan pawai seni, budaya, komunitas, dan fashion. Kepala Disparkalti Muhammad Faisal menyebut sekitar 2 hingga 3.000 peserta diproyeksikan mengikuti kegiatan. Rangkaian meliputi festival pencaksilat, kirap, drum, karnaval, hingga fashion street. Masyarakat diminta turut meramaikan agenda tersebut. Pawai akan dimulai pukul 7 pagi dengan rute dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Kemudian berlanjut ke kawasan Pentas Teras Samarinda. Pengguna jalan diimbau memperhatikan rute tersebut dan mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Disparkalti berharap Makam Mas Karnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus terlibat dalam kegiatan seni dan budaya, sekaligus menghidupkan suasana kota Samarinda dan memperkenalkan kreativitas komunitas kepada masyarakat luas.
1: Lintas informasi.
2: Rom 1.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh untuk teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan 121 kebijakan transformasi. Maksud kami kebijakan transformatif hanya dalam kurun waktu 663 hari atau 21 bulan. Sejumlah kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurai persoalan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Capaian tersebut disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang baru saja tadi kita simak bersama pendengar Pro 1. Menurut Presiden, seperti kami kutip dari laman PAN RB, jumlah tersebut menunjukkan

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal

1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dalam sidang tahunan MPR 2026 ini tercatat atau terpantau juga ada momen kebersamaan ya pemimpin Republik Indonesia dalam sidang tersebut pendengar Pro 1 selain Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka nampak hadir juga Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-11 RI Budiono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Kehadiran para pemimpin dan mantan pemimpin nasional tersebut mewarnai agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi juga sudah kita simak selengkapnya dalam siaran langsung yang kami relay dari Pro 3 ke ruang dengar Anda.

0: skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Misi paket.
1: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
6: 97,6 FM
7: Pro 1 RRI Samarinda.
6: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pada pukul 14 lebih 15 menit nanti kami akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan ikuti pada kali ini penyampaian nota keuangan dalam sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027. Pendengar Pro 1, kita ketahui bahwa dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia terdapat serangkaian agenda kenegaraan yang sangat krusial. Salah satunya adalah penyampaian pidato nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN. Agenda ini merupakan bagian integral dari rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI yang biasanya diselenggarakan pada 16 Agustus, pendengar Pro 1, tapi memang pada kali ini dilaksanakan pada hari Jumat. Seperti halnya kalau memang jika bertepatan dengan hari libur, maka dilaksanakan pada hari sebelumnya. Dan untuk diketahui bahwa sidang penyampaian RAPBN ini adalah secara mendasar RAPBN merupakan dokumen rancangan rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat proyeksi pemerintah dan pengeluaran negara untuk satu tahun anggaran mendatang. Nah, dalam konteks sidang kenegaraan, penyampaian RAPBN beserta nota keuangan menjadi momentum penting di mana pemerintah memaparkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan nasional, dan strategi kesejahteraan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Untuk kita ketahui, penyampaian ini bukan sekedar agenda seremonial rutin, melainkan sebuah proses konstitusional yang vital. Melalui pidato tersebut, nanti Presiden akan memberikan pengantar keterangan pemerintah mengenai RUU APBN yang akan menjadi landasan pengelolaan keuangan negara. Hal ini memungkinkan lembaga legislatif untuk mencermati, membahas, dan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan pemerintah selaras dengan kepentingan rakyat serta memiliki manfaat nyata bagi pembangunan bangsa dan juga negara.

bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ada di Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1. Di jelang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 ini merupakan yang ke-81. Ya, saya yakin sekecil apapun itu kontribusi Anda bisa memberikan manfaat ya untuk orang-orang di sekitar Anda, apalagi untuk Anda yang memang memfokuskan hidupnya mengabdi pada nusa dan bangsa. Kita akan bersama terus berjuang, melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini, pendengar Pro 1 di usia yang ke-81 tahun. Mungkin selama ini Anda berpikir ya, tidak banyak hal yang sudah dilakukan, tapi yakinlah mungkin dengan berbincang Anda akan terinsight ya, terinspirasi bahwa sudah ada hal-hal penting yang bisa Anda lakukan, manfaat kecil yang memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Di peringatan kali ini juga mungkin ada beberapa rencana peringatan kemerdekaan ya, ada beberapa rencana pendengar yang bisa Anda lakukan melalui kegiatan-kegiatan positif dan lain sebagainya, atau juga sekedar memeriahkan ya dengan berbagai perlombaan-perlombaan untuk anak. Juga ini juga menanamkan bahwa peringatan kemerdekaan perlu kita terus gelorakan semangatnya. Pro 1 kali informasi dan inspirasi di 46 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Cuaca di kawasan M. Yamin sedang sedikit mendung, pendengar Pro 1. Selamat menikmati hari ini bersama kami RRI Pro 1 Samarinda.

Berani Pro Satu Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, hingga di sini saya Ratih Rawan temani Anda akan melaju dengan M. Fadel pukul 14 sampaikan berita siang. Jangan lupa selepas itu kami akan kembali bergabung dengan Pro 3. Kita akan ikuti siaran langsung penyampaian nota keuangan dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

0: Din. Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
0: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
4: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
3: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
4: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
3: Oh ya?
4: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
3: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
4: Ya enggak lah, Bu.
3: Lalu?
4: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
3: Pantes pesanan ibu nambah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Jumat 14 Agustus 2026.
2: Hari ini kita buktikan bahwa bangsa Indonesia itu bersatu sungguh-sungguh, bangsa yang gotong royong.
3: Tepat di tanggal 14 sampai 15 kita ada kolaborasi dengan OJK ya, Kaltimtara ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel.

0: Presiden Republik Indonesia meresmikan secara virtual jembatan Garuda di kawasan Sumber, Balikpapan bersama ribuan infrastruktur kerakyatan di seluruh Indonesia. Kehadiran jembatan beton baru ini resmi menggantikan jembatan kayu usia 3 dekade yang sebelumnya rawan rusak dan membahayakan keselamatan warga, termasuk di kota Balikpapan. Berikut laporan Apriani Guntur.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan secara virtual jembatan Garuda di kawasan Sumber, Balikpapan bersama ribuan infrastruktur kerakyatan di seluruh Indonesia.
2: Saya terharu. Hari ini kita buktikan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang bersatu sungguh-sungguh. Bangsa yang gotong royong.
1: Kehadiran jembatan beton baru ini resmi menggantikan jembatan kayu usia 3 dekade yang sebelumnya rawan rusak dan membahayakan keselamatan warga termasuk di kota Balikpapan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel Infantri Dedi Salurerung mengatakan, pembangunan ini ditujukan bagi kepentingan warga, terutama bagi pejalan kaki maupun pengendara yang setiap hari melintas di lokasi tersebut.
3: Kenapa kita milih Sumber? Yang saya sampaikan tadi bahwa di jembatan ini menghubungkan dua kelurahan Muara Rapak dengan Sumber ya. 7 meter. Jadi 7 meter. Dulu jembatan ini jembatan kayu. Jalan inilah sebagai jalan alternatif antara Muara Rapak dengan Sumber. Jadi biasanya pejalan-pejalan kaki ini lewat situ, ngantarannya sekolah apa sebenarnya. Padahal dia melambung jauh. Biasanya kalau melambung jauh itu kan biasa makan waktu mungkin 1 jam. Tetapi kalau lewat situ mungkin setengah jam saja.
1: Pemerintah setempat dan warga menyambut antusias peresmian ini karena mampu memangkas jarak tempuh secara signifikan serta memperlancar distribusi ekonomi lokal tanpa rasa khawatir. Hal ini disampaikan Umar Adi, Camat Balikpapan Utara, dan berterima kasih atas program Presiden RI ini yang dijalankan oleh TNI Angkatan Darat.
4: Ya, tentunya sangat penting karena selama ini jembatan kurang lebih 30 tahun kalau nggak salah ya Pak RT maupun Pak Lurah, jembatan ini kayu gitu, sehingga keamanan dan kenyamanan pastinya sangat rentan gitu. Walaupun di sisi lain, di wilayah ini juga ada jembatan lain, tetapi hari ini jembatan ini membuktikan bahwa memangkas sarana-prasarana yang warga selama ini terlalu jauh. Sementara di sisi lain ini juga merupakan program dari Pak Presiden Republik Indonesia sampai dengan kejajarannya hingga sampai di wilayah kami, di wilayah RT seperti itu.
1: Ika, warga setempat tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dikarenakan warga sebelum dibangun jembatan kokoh tersebut merasa was-was jika melintas dan menyebabkan bocor ban karena adanya paku di sekitar jembatan. Saat ini, rasa was-was itu tidak ada lagi.
5: Kan masih kayu, goyang-goyang, terus kadang ada pakunya itu kan nonjol. Kadang ada yang bannya bocor gitu. Sekarang banyak yang suka karena jembatannya udah.
1: Program pembangunan dan peresmian infrastruktur ini merupakan bagian dari
6: inisiatif percepatan
1: infrastruktur kerakyatan mulai pembangunan jembatan Garuda dan jembatan penunjang lainnya. Pemerintah berharap dapat menurunkan biaya logistik regional sekaligus memberikan jaminan keselamatan akses transportasi bagi masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program pendidikan jarak jauh PJJ untuk membuka kembali akses belajar bagi anak putus sekolah jenjang menengah usia 16 hingga 18 tahun. Sekretaris Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadan memastikan program ini gratis, termasuk ijazah yang diterbitkan nantinya memiliki kedudukan hukum dan setara dengan ijazah sekolah reguler. Adapun SMA Negeri 11 Samarinda ditunjuk sebagai sekolah induk penyelenggara PJJ. Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kalimantan Timur dipusatkan di Ibu Kota Nusantara, melibatkan Kuarda Kaltim dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkaian kegiatan selama 2 hari. Kita simak laporan selengkapnya bersama Deni Kartikasari.
7: Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus sebagai momentum memperkuat peran gerakan Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda. Di Kalimantan Timur, peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun ini dipusatkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN. Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur, Suharno, mengatakan rangkaian kegiatan berlangsung 14 hingga 15 Agustus 2026 dan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Suharno, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pramuka dalam mendukung pembangunan dan pembentukan generasi muda.
6: Tepat di tanggal 14 sampai 15, kita ada kolaborasi dengan OJK ya, Kaltim Tara ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh OJK. Jadi kita diminta untuk mempersiapkan ya, menurunkan peserta didik mulai dari penggalang ya, penegak dan pandega yang nanti dilaksanakan di IKN.
7: Karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan 17 Agustus, maka kegiatan Hari Pramuka Akbar di Kalimantan Timur akan dilaksanakan pada 15 dan 16 September 2026. Peringatan Hari Pramuka tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, secara nasional juga tengah berlangsung Jambore Nasional Pramuka 2026 yang digelar 13 hingga 20 Agustus di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Jambore Nasional merupakan pertemuan besar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk perkemahan akbar. Di Samarinda, semangat Hari Pramuka juga mendapat perhatian dari kalangan generasi muda. Raina, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, menilai kegiatan pramuka tidak hanya penting sebagai kegiatan sekolah, tetapi juga menjadi bekal bagi generasi muda menghadapi masa depan.
8: Semoga di Hari Pramuka ini kami itu sebagai pelajar menjadi pribadi yang lebih disiplin, mandiri, sama bertanggung jawab, dan mungkin peduli sesama teman. Ya, semoga kegiatan pramuka juga tidak hanya menjadi kegiatan di sekolah, tapi juga jadi bekal untuk masa depan dan untuk generasi muda juga.
7: Sementara itu, Carla Larasati, siswa SMK IT Subuh Salam, berharap pemerintah terus memberikan dukungan agar kegiatan pramuka semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi muda.
9: Harapan saya semoga pemerintah terus mendukung kegiatan pramuka agar semakin maju dan dapat membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berkarakter.
7: RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Presiden Republik Indonesia meresmikan secara virtual jembatan Garuda di kawasan Somber, Balikpapan, bersama ribuan infrastruktur kerakyatan di seluruh Indonesia. Kehadiran jembatan beton baru ini resmi menggantikan jembatan kayu usia 3 dekade yang sebelumnya rawan rusak dan membahayakan keselamatan warga, termasuk di kota Balikpapan. Peringatan Hari Pramuka ke-65 Kalimantan Timur dipusatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, melibatkan Kuarda Kaltim dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkaian kegiatan selama 2 hari. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Samarinda. Pro 1.
4: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih menantikan ya agenda kedua untuk sidang paripurna DPR RI ke-1 ya, tahun sidang 2026-2027, langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Nanti kami akan bergabung bersama Pro 3, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sembari kita menantikan siaran langsung untuk sidang kedua ya dari Pro3 RRI, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, dan sejumlah mantan presiden dan wakil presiden turut hadir dalam forum kenegaraan tersebut. Tampak hadir Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden ke-11 RI Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla. Kehadiran para pemimpin dan mantan pemimpin nasional tersebut mewarnai agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dalam agenda tersebut, pendengar, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, saya Marinda masih menantikan untuk secara langsung sidang kedua ya, sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Sembari kita menunggu pelaksanaan siaran langsung ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Menteri Hukum Supratman Andi Atas mengatakan ya, pemerintah menunggu DPR menginisiasi pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas agar pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dapat segera dilakukan pemerintah. Supratman mengatakan Komisi 3 DPR saat ini sedang melakukan uji publik untuk mendengarkan masukan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah siap membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR setelah usul inisiatif resmi disampaikan. Selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih menantikan siaran langsung dari Pro 3 ya. Ya, dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia memang menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia terdapat serangkaian agenda kenegaraan yang sangat krusial. Dan salah satunya adalah penyampaian pidato nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan agenda ini merupakan bagian integral dari rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI yang biasanya diselenggarakan setiap tanggal 16 Agustus atau hari kerja sebelum di mana sebelumnya jika bertepatan dengan hari libur. Nah, banyak masyarakat yang sering bertanya apa itu RAPBN dalam sidang tahun MPR. Secara mendasar, RAPBN ini adalah dokumen rancangan rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara untuk satu tahun anggaran mendatang. Dalam konteks sidang kenegaraan, penyampaian RAPBN beserta nota keuangan ini menjadi momentum penting di mana pemerintah memaparkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan nasional, dan strategi kesejahteraan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Kangen suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyampaikan warta berita dan sekaligus akan berlanjut dengan siaran langsung dari gedung DPR RI terkait siaran paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki.

mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang

0: Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan. Tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan-kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD juga, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR, memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan. Dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi-pagi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto. Dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
0: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Ya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini memang situasional, bersifat situasional, dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
0: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika?

0: tersebut bisa digambarkan?
1: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI.
0: Baik, terima kasih banyak Yorika. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.

negara ini menyerah tanpa syarat pada Sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri.

0: Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan

0: ekonomi hingga masyarakat luas, karena disinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia kedepannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
2: Hari ini Bapak Kapolri, langsung siapa nama Presiden, melaksanakan peresmian jembatan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan merah putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
1: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
3: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
1: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
5: Harapkan kita itu kan, misalnya di sekolah itu kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan, kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
4: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Akcaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
6: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi merah putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
4: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi Pogdam. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga desa dekat Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
7: Masyarakat Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
8: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program, khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
7: Salah seorang peserta, sekaligus warga dekat Kulon, Toibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
9: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
10: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
9: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa ditampung KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan itu mas.
7: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
11: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
12: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
11: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
13: Ya, agak repot, Mas.
14: Repotnya gimana, Pak?
13: Ya, konsumen kurang lebih
14: 50 sekarang.
13: 35, 30.
15: Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu.
13: Iya.
15: kadang warung ya. Kebanyakan
16: Lerawan 140, yang bagus 150.
11: Sarpen mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
18: Tan Malaka.

0: gagasan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala.

0: instruksinya, mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
3: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
4: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
3: dan diketahui juga bahwa kita memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan Suryadi Pro 3 RI, terus mudara untuk Indonesia.

Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPR RI pada hari ini. Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terhadi dan Rizky Supermana.

0: tahun anggaran 2027.
1: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Hadirin disilakan duduk kembali.
3: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
1: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
4: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya, di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
5: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran,
3: pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana walidau kamadlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والسلام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan mata persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas tahun program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami kembali ke siaran Pro 1 di Samarinda dan kami jeda untuk siaran langsung sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dan saatnya pendengar kami hadir untuk Anda dalam sajian Samarinda sore ini. Saat lagi kami akan hadir dalam program Ekonomi Digital. Tetap bersama kami.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah menunggu DPR menginisiasi pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas agar pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dapat segera dilakukan pemerintah. Supratman mengatakan Komisi 3 DPR saat ini sedang melakukan uji publik untuk mendengar masukan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah siap membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR setelah usul inisiatif resmi disampaikan. Ia menjelaskan, draft rancangan undang-undang perampasan aset sebenarnya sudah tersedia sejak pemerintahan sebelumnya dan pernah dipersiapkan untuk dibahas. Namun terdapat kesepakatan politik bahwa DPR menjadi pihak yang menginisiasi rancangan undang-undang tersebut dalam program legislasi nasional. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Lima menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kami hadir dalam program Ekonomi Digital.
0: Ekonomi Digital.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali hadir dalam program Ekonomi Digital di edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Indra Agus. Pendengar, kami akan hadir selama kurang lebih 50 menit ke depan ya. Ya, pendengar Prosatori Samarinda, perkembangan ekonomi digital saat ini ya membuka peluang yang semakin luas bagi pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar yang lebih besar, termasuk juga pasar internasional. Nah, produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dikenal di tingkat daerah kini memiliki kesempatan untuk dipasarkan ke berbagai negara. Tentu dengan dukungan kualitas produk, strategi pemasaran, kemampuan memenuhi standar ekspor, serta pemanfaatan jaringan perdagangan internasional. Dan salah satu momentum penting yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia adalah Trade Expo Indonesia atau TIE 2026 yang akan digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan. Nah, Trade Expo Indonesia ini pendengar menjadi salah satu ajang penting ya untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan buyer dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, TIE ini menghadirkan 8.045 buyer dari seluruh Indonesia dan tahun ini pemerintah berharap jumlah tersebut dapat terus meningkat. Nah, bagi pelaku usaha di Kalimantan Timur, ajang seperti TIE ini tentu menarik ya untuk dicermati, bukan hanya sebagai tempat memamerkan produk tetapi juga sebagai pintu untuk memperluas jaringan bisnis, mendapatkan calon buyer, melakukan bisnis matching dan juga membuka peluang transaksi ekspor. Nah, pendengar, di sajian ekonomi digital hari ini kita sudah siap bersama dua narasumber kita yang langsung hadir ke studio. Kita sapa. Yang pertama ada Pak Arif Hamka, Penata Layanan Operasional. Selamat sore, assalamualaikum Pak Arif.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: ini pertemuan keberapa nih Pak Arif? Kedua ya? Kedua atau keberapa ini? Sudah sering kayaknya ya?
4: Sudah pernah lama ya.
1: Jadi mungkin pendengar kita juga mungkin sudah masih ingat suara beliau ini ya. Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
1: Beliau ini pendengar adalah penata layanan operasional dari Disperindakop Provinsi Kalimantan Timur ya. Dan di samping beliau juga ada Pak Oktab Alfiansa, analis perdagangan. Selamat sore, assalamualaikum Pak Oktab.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat juga Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Alhamdulillah ya, pendengar Prosatu di Samarinda, seperti biasa nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami undang Anda di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Anda juga bisa menyaksikan langsung acara kita pada sore hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda dan Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya, silakan. Nah, pendengar Prosatu di Samarinda, sebelum kami undang Anda, kita ngobrol dulu bersama dua narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir langsung di studio ya. Kita awali ke Pak Arif Hamka nih. Ya, dari gambaran besarnya terlebih dahulu nih, Trade Expo Indonesia ini bukan sekedar pameran produk ya Pak Arif ya, tetapi menjadi salah satu sarana pemerintah mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pasar internasional. Nah Pak Arif, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026 dan mengapa ajang ini penting bagi pelaku usaha di daerah termasuk di Kalimantan Timur Pak Arif?
4: Oke, baik Pak Fadil. Untuk Trade Expo ini atau kalau kita biasa sebutnya TEI ini, itu salah satu pameran internasionalnya Indonesia. Jadi kalau di setiap negara itu ada pameran internasional. Nah, kalau TEI ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena langsung di bawahnya Kementerian Perdagangan, kemudian mendatangkan perwakilan-perwakilan dagang Indonesia yang ada di luar negeri, di negara-negara yang ada perjanjian dagangnya. Nah, itu mereka pulang tuh ke Indonesia membawa calon-calon buyer yang memerlukan komoditi atau produk-produk dari Indonesia gitu. Dan TEI ini juga, Trade Expo ini bukan hanya sekedar display, tapi juga di sana ada business matchingnya, ada pelatihannya juga gitu.
1: Seperti yang di awal kita sampaikan tadi ya Pak Arif ya. Dan ini artinya ini menjadi suatu momen penting ya untuk para pelaku-pelaku UMKM kita berarti ya.
4: Ya, betul. Jadi kalau pelaku usaha ini, baik yang masih pemula, kalau memang segmen pasarnya, wah kalau di dalam negeri aja ini kurang nih, atau biasa jalan ke luar negeri, pengen juga nih ke luar negeri tapi nggak tahu jalurnya. Oh. Nah kalau di sini banyak nih calon buyer, memang pedagang-pedagang yang di luar negeri itu memang ke Indonesia untuk membeli produk, untuk cari partner bisnis to bisnis.

0: ribuan buyer dari berbagai negara, dan ini menunjukkan tentu bahwa terdapat potensi besar yang cukup besar dalam forum tersebut. Pak Okta, dari perspektif perdagangan, seperti apa sebenarnya peluang yang sebesar sebenarnya ya dapat diperoleh pelaku usaha kita ketika bertemu dengan langsung para buyer-buyer kita yang berasal dari buyer internasional melalui TE ini, Pak?
1: Ya, izin Pak, untuk peluangnya tuh cukup besar Pak, karena melalui pameran TE ini ada kegiatan business matching Pak, itu yang langsung mempertemukan antara buyer dengan si pelaku usaha tadi untuk mematchingkan produk mereka. Selain itu juga ada kunjungan-kunjungan dari buyer-buyer tuh ke pavilion kita Pak. Nah, di situ tuh mereka bisa berkomunikasi terkait dengan produk, memperkenalkan produk, dan bisa kalau bisa tuh bisa mendapatkan kartu nama Pak, sehingga nanti bisa di follow up. Karena kegiatan T ini nggak bisa langsung deal di situ Pak, perlu komunikasi yang lebih lanjut.
0: Betul. Jadi artinya di situ harus ada komunikasi dan juga bagaimana tindak lanjutnya. Siapa tahu mungkin produk-produk yang sudah ada ini masih perlu dipoles lagi. Betul. Untuk bisa masuk standar internasional gitu ya.
1: Apa yang kurang nanti bisa segera dibenahi. Jadi kalau misalnya ada sudah mungkin ada kesepakatan awal, namun ada kurang sertifikasi ini atau ada kemasannya ada yang kurang, mungkin bisa segera dibenahi. Dan kita support lah ke pelaku usaha, misalnya ada kekurangan itu agar segera menghubungi dinas terkait lah Pak, ya, agar segera didampingi.
0: Tapi kalau dari Pak Oktav sendiri melihat produk-produk dari pelaku UMKM kita yang di Kalimantan Timur secara umum ini, apakah memang ada yang sudah sesuai standar internasional kira-kira?
1: Ada Pak.
0: Ada. Oke Pak, ditahan dulu Pak. Berarti ada sudah ya. Luar biasa. Baik, saya bergeser ke Pak Arif lagi nih. Pak Arif, TEI tahun 2026 berlangsung ini di Tangerang Selatan pada tanggal 14 sampai 18 Oktober ya Pak ya?
2: Ya.
0: Nah, tentu pelaku usaha yang ingin mengikuti ajang ini perlu mempersiapkan diri sejak jauh hari ya. Nah, bagaimana sebaiknya untuk pelaku usaha di Kalimantan Timur mempersiapkan diri jika ingin memanfaatkan TEI 2026 ini sebagai momentum memperkenalkan produknya?
2: Untuk UKM kita ini, UKM Kaltim ini biasanya ikuti pelatihan-pelatihan dulu. Jadi tidak kaget ketika melihat satu pameran internasional yang cukup besar. Mungkin kalau bisa dibayangkan, kita punya biasa ballroom yang di Gor Sempaja itu satu, di sana itu satu hall itu dua kalinya, kemudian ada 9 hall. Nah itu besar sekali untuk hall-nya saja, karena seluruh Indonesia dan negaranya juga kan udah belasan atau puluhan negara ya yang hadir. Nah, jadi harus persiapan dulu UKM-nya, mungkin pelatihan-pelatihan yang diadakan baik mandiri ataupun yang diadakan pemerintah atau kerjasama swasta untuk pelatihan ekspor. Kemudian juga kalau memang belum siap, nanti bisa aja langsung ke sana dulu ngelihat situasi sebagai visitor gitu. Okay.
0: Jadi ini terfokus di Tangerang Selatan untuk pelaksanaannya ya. Yeah. Terfokus secara nasional ya, Pak. Nasional tapi untuk di Indonesia, tapi pelaksanaannya secara internasional di sana nanti tanggal 14 sampai 18. Nah, artinya masyarakat kita, pelaku-pelaku UMKM kita yang di Kalimantan Timur berarti kalau mau ikut harus ke sana juga ya.
2: Iya, harus ke sana Pak.
0: Harus ke sana
2: supaya merasakan suasananya,
0: auranya internasionalnya ini ya. Oke, baik pendengar Persatu RRI Samarinda, ya tentu mungkin ini adalah menjadi suatu ajang yang sangat Anda perlukan ya, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM kita yang mungkin saat ini sudah mulai berkembang, artinya sudah memiliki pasar-pasar internasional yang selama ini mungkin belum bisa go internasional. Ini adalah saatnya, peluangnya untuk Anda. Ya baik, pendengar Persatu RRI Samarinda, saya kembali lagi ke Pak Oktav. Peluang bertemu buyer internasional tentu harus dibarengi dengan kesiapan produk. Tadi Pak Arif juga menyebutkan ya, kita harus mempersiapkan diri termasuk juga pelatihan-pelatihan. Siapa tahu juga nanti pelatihannya juga diinisiasi oleh Disperindakop juga ya. Nah, buyer tidak

0: hanya melihat tampilan produk, tetapi juga kualitas, kapasitas produksi, harga, legalitas, dan juga kemampuan memenuhi permintaan. Tadi Pak Oktav menyebutkan bahwa di Kalimantan Timur pelaku-pelaku UMKM kita produknya sebenarnya sudah ada yang bisa atau yang memenuhi standar internasional tadi Pak ya. Nah, apa saja kriteria atau kesiapan dasar yang perlu dimiliki pelaku usaha sebelum menawarkan produknya kepada buyer internasional ini Pak?
1: Ya, mungkin yang perlu dipersiapkan di awal itu kesiapan produknya tadi, mulai dari kualitas tadi Pak ya, seperti Bapak sebutkan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya untuk kelanjutan. Nah, selain itu ada sertifikasi yang perlu juga dipersiapkan ya, mungkin untuk ini halal yang untuk internasionalnya mungkin HACCP tadi Pak, sehingga itu perlu kita persiapkan dari jauh-jauh hari untuk mengikuti kegiatan pameran tersebut Pak.
0: Oke, termasuk juga SNI-nya ya?
1: Ya betul Pak, SNI.
0: Tapi itu kalau misalnya untuk melengkapi itu di Kalimantan Timur bisa semua Pak ya?
1: Bisa ya, bisa.
2: Hampir rata-rata bisa Pak.
0: Rata-rata bisa, karena setiap pelaku UMKM kita yang kita undang di sini untuk sertifikasi halal secara umum sudah semua. Dan ini diinisiasi juga melalui komunitas kita ya yang ada di Kalimantan Timur, binaan dari Disperindakop Kalimantan Timur ya Pak ya. Baik, pendengar Persatu di Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Dan Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda, pertanyaan Anda melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Ya Pak Arief, Kalimantan Timur memiliki beragam potensi produk unggulan, mulai dari produk pangan olahan, kerajinan, produk berbasis sumber daya lokal, hingga berbagai produk UMKM kreatif. Ini termasuk juga kuliner yang paling banyak ya. Dan satu juga tadi kerajinan kalau nggak salah pernah, ini juga merupakan bagian dari binaan dari Disperindakop kalau nggak salah, berupa jam tangan yang terbuat dari kayu bangkris, bukan kayu bangkris ya, sisa dari kayu bangkris, artinya yang sudah nggak dimanfaatkan ini diolah menjadi jam tangan. Ini luar biasa karena kita juga sudah pernah ngobrol pada saat itu. Nah Pak Arief, dari pembinaan yang dilakukan di Disperindakop Kaltim, produk atau sektor usaha apa yang menurut Pak Arief ini memiliki peluang ya untuk dikembangkan menuju pasar ekspor ini Pak?
2: Oke, kalau dilihat memang untuk pasar luar negeri, rata-rata yang ekspor dari Indonesia itu produk-produk mentah.
0: Produk mentah?
2: Daripada produk olahan, produk setengah jadi ataupun produk jadi. Rata-rata negara, karena di setiap negara itu biasanya ada proteksi masing-masing untuk produk olahan. Jadi kalau di Kaltim sendiri yang terbesar untuk kita ekspor itu selain batubara, migas, kimia, itu di produk ikan segar kayak seperti belut, udang,
0: sidat termasuk
2: piting ya. Di produk perikanan, kemudian nanti yang di produk perkebunannya selain sawit nih, emang sawit ini kan dominan ekspor.
0: Betul.
2: Ekspornya Kaltim ya. Nah di, selain itu yang di yang banyak juga, jadi kondisinya itu biji kakao.
0: Nah, biji kakao.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kakao fermentasi lah ya. Kalau biji kakaonya masih mentah, kakao fermentasi udah ada olahan sedikit nih, itu kita sebut udah produk setengah jadi. Nah itu memang produk-produk yang mentah atau produk setengah jadi itu yang mendominasi untuk diekspor keluar, dan memang dari luar juga ke Indonesia dominan carinya seperti itu. Selain perikanan, perkebunan tadi ada juga kayak di kehutanan itu ada kayu gaharu.
0: Oke.
2: Ya. Selain itu, selain agak kecil sebenarnya kayu gaharu, tapi memang itu jadi sempat tahun kemarin itu memang jadi rame di booth-nya Pavilion Kaltim itu karena ada kayu gaharu itu. Itu bukan orangnya yang cari bayarnya, tapi bayarnya memang cari yang produknya itu
0: karena produknya langka ya.
2: Langka ya, betul.
0: Dan termasuk di Kalimantan Timur juga sudah langka ya.
2: Ya, memang produk langka. Selain itu, kalau memang produk perkayuan yang lain, sejarahnya yang sampai sekarang udah mulai bangkit lagi itu ya kayu lapis, produk kayu, furniture kayu, itu diminati juga di luar. Dan memang ekspornya cukup besar juga.
0: Oke, ya. Jadi artinya secara umum sebenarnya produk-produk industri sebenarnya ya, yang bahan-bahan mentah yang
2: mentah
0: di ekspor ya, atau setengah jadi. Tapi untuk produk-produk yang sudah jadi ini kemungkinan ini masih
2: kemungkinannya ada, cuman memang kuantitinya tidak sebanyak yang tadi yang mentah. Okay. Kalau di kehutanan turunannya lagi kan ada herbal, kemudian ya.
0: Seperti akar bajaka mungkin.
2: Akar bajaka dilarang.
0: Oh, dilarang ya?
2: Iya. Ah. Dilindungin ya. Mm-hmm. Mungkin terbatas. Yang herbalnya itu kayak minyak urut itu. Kemarin yang terkenal minyak Dayak ya.
0: Oh iya, benar.
2: Ya. Ketika minyak dari Kalimantan yang sudah ada BPOM-nya mm-hmm. dibawa juga di pameran itu memang peminatnya banyak.
0: Oke, tapi bahan mentahnya yang diminta
2: udah kan? Jadi minyak sih.
0: Sudah jadi minyak.
2: Sudah jadi minyak. Oh. Memang dia beli kan berupa minyak gitu. Itu kemudian selain itu di kelautan juga ada rumput laut.
0: Rumput laut.
2: Rumput laut dua jenis ya. Jenis Cateni sama Glacillaria. Kalau kembali lagi ke sektor di kehutanan itu ada juga jatuhnya sarang burung walet.
0: Sarang burung walet, karena ini memang sudah produk dari dulu yang selalu apa ya menjanjikan ya.
2: Ya, cuma memang tidak kita ekspor dari Kaltim secara langsung.
0: Oke. Okay.
2: Tapi produknya itu dari Kaltim lari dulu ke Pulau Jawa.
0: Oh.
2: Okay. Diproses lah di sana setengah jadi dibersihkan lah ya.
0: Okay. Ini termasuk juga yang budidaya sama yang asli?
2: Ya. Ah, maksudnya budidaya itu yang rumahan sama ya, yang di goa ya.
0: Betul,
2: ya
0: betul. Karena kita tahu ya, biasanya kalau misalnya yang asli yang ada dari goa ini biasanya akan berbeda dengan
2: ya, beda.
0: Budidaya ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Okay. Tapi yang asli kayaknya sudah sangat susah sekarang.
2: Iya, tapi tetap ada.
0: Tetap ada. Terutama untuk wilayah-wilayah seperti daerah Sangkulirang, Kutai Timur, Mahakam Ulu biasanya masih ada ya. Oke. Okay. Baik, pendengar Persatu Risa Marida, silakan untuk Anda yang ingin bertanya ya. Bersama dua narasumber kita lewat sore hari ini, silakan di 7365663495. Saya bergeser lagi ke Pak Oktav. Ini Pak Oktav, karena setiap negara tentu memiliki karakteristik konsumen dan juga kebutuhan pasar yang berbeda ya Pak Oktav ya. Karena itu pelaku usaha juga tidak bisa hanya berpikir bahwa produknya bagus. Nah, tetapi juga harus mengetahui apakah produk tersebut memang dibutuhkan pasar tujuan. Lalu bagaimana pelaku usaha dapat mengetahui negara atau pasar mana yang paling potensial untuk produk mereka?
1: Untuk skema pameran teh ini kita agak susah sih Pak untuk menentukan pasar ya, atau menentukan negara yang memiliki potensial, karena negara yang berkunjung tuh banyak Pak. Jadi jika ada peluang seperti kegiatan business matching atau ada negara dari manapun yang datang ke pavilion tuh, uh-huh. ya kita tetap sodorkan lah produk kita, walaupun memang ada 50-50 lah peluangnya Pak. Jadi tetap kita mengkesampingkan tadi pasar mana yang potensial, tetap kita usahakan untuk mempromosikan produk dari Kalimantan Timur. Toh yang kita bawa itu sangat banyak Pak, sehingga mungkin ada beberapa mungkin yang nanti bisa sangkut, bisa komunikasi lebih lanjut.
0: Okay. Jadi sih harus siap presentasi ya?
1: Ya harus siap juga bahasa Inggris sih Pak.
0: Harus siap juga bahasa Inggris ya, Pak. Ya, ini
1: internasional.
0: Ini satu modal yang harus dikuasai juga ya. Modal bahasa ini menjadi hal penting yang juga mungkin bisa menjadi persiapan ya untuk para peserta kita. Tapi ini nanti ini sama dengan pertanyaan pendengar kita di jalur WA nih.
1: Ya.
0: Apa saja persyaratannya? Apakah Disperindakop juga nanti akan memfasilitasi untuk keberangkatannya? Nah ini, boleh ditanggapi dulu Pak Arief atau Pak Oktav? Silakan Pak.
1: Untuk memfasilitasi keberangkatan, memang ada fasilitas tersebut Pak. Kita membatasi untuk tahun ini ada 3 pelaku usaha yang kita fasilitasi.
0: Dari Kalimantan Timur?
1: Dari Disperindakop Provinsi Kalimantan Timur. Kita nih Pak, konsepnya tergabung Pak, Pavilion Kalimantan Timur. Jadi itu ada dari Disperindakop, ada dari Dinas Perdagangan di Disperindak kabupaten kota lain Pak. Jadi total tuh 16 booth Pak.
0: Uh-huh.
1: Jadi ketika pameran tersebut berlangsung di sana kita enggak pencar. Jadi di sana tuh total
0: ada standnya untuk Kalimantan Timur gitu
1: Pak. Jadi satu island Pak. kalau dulu tahun 2023 ke bawah itu kita masing-masing di sini di Sperindako, kabupaten kota, provinsi, sini kabupaten kota. Nah, untuk konsep dari 2024 sampai 2025, 2026 ini kita tergabung dalam satu pavilion, Pak. Jadi enak kalau buyer datang cari produk Altim tuh kita sudah jadi satu. Di situ ada Bank Indonesia Kalimantan Timur, Balikpapan.
0: Sudah terpusat jadi
1: satu island.
0: Jadi yang
1: untuk pelaku usaha itu memang dari masing-masing ya, Pak. Misalnya kita dari di Sperindakop tuh kita untuk tahun ini kita fasilitasi 3, Pak.
0: 3 ya.
1: Untuk untuk instansi lain itu masing-masing kami kurang tahu.
0: Karena ini semua instansi yang ada yang akan bergabung juga nanti akan ada dalam satu island ini ya. Oke, jadi begitu ya. Ini siapa nggak ada sebut namanya nih ya. Oke, baik. Silakan untuk Anda yang bertanya lagi ya, bisa nanti ditangkapi langsung oleh Pak Arief dan juga Pak Okta. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita jeda, saya masih ke Pak Arief lagi nih, Pak Arief. Karena seringkali UMKM ini memiliki produk yang menarik ya, tetapi belum percaya diri untuk naik kelas karena merasa skala usahanya mungkin masih kecil. Nah, apa skala usaha yang masih kecil ini bisa menjadi hambatan bagi UKM Kaltim untuk mengikuti dan memanfaatkan peluang ini, atau seperti apa kira-kira, Pak?
2: Ya, kalau dibilang hambatan, dibilang tidak hambatan, tidak jadi hambatan juga.
0: Jadi hambatan juga ya.
2: Karena kemarin memang mental pelaku usahanya ya, apakah dia mau dijual di domestik saja atau mau keluar negeri. Karena kemarin juga di T yang tahun lalu 2025 itu ada beberapa UKM yang mandiri untuk ikut T, dan kami kemarin sempat fasilitasi juga kan, ada di pavilion Kaltim itu, jadi bisa naruh produknya. Atau kalau misalnya dia sudah ada calon buyernya itu, nanti kalau sudah ketemu nanti dibawa, di mana butmu? Butmu ada di sini, ikut di pavilion Kaltim gitu. Baru nanti ketemu buyernya di situ. Sudah ketemu, kemarin sempat ada 1-2 yang kami fasilitasi untuk bikin loy gitu. Sudah ada minat dari calon buyer untuk beli produknya. Dan itu memang baru tahap awalnya di situ. Gitu.
0: Jadi artinya nggak usah takut ya istilahnya menjadi hambatan di sini ya. Yang penting satu bahasa dulu, yang ini paling tidak para pelaku kita harus bisa ya.
2: Ya, mindsetnya dulu.
0: Oke, baik. Karena mungkin kalau misalnya kita bahasa saja mungkin nggak menguasai, khususnya bahasa Inggris ya, bahasa internasional ya. Komunikasi kita dengan calon buyer kita juga mungkin akan terganggu, tidak akan lancar.
2: Beda-beda juga sih di tiap negara, tapi memang bahasa Inggris itu perlu dan penting. Karena contoh kayak buyer India atau Cina tuh ada juga yang calon buyernya itu dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika
0: pakai guide berarti ya,
2: ketika ngomong itu ya pakai Google Translate gitu. Ngomong sama-sama ini apa,
0: berarti tunggu dulu gitu ya. Di translate dulu gitu.
2: Karena calon buyernya juga ada yang ya nggak mau belajar juga gitu, atau nggak punya guide gitu, ada juga.
0: Iya, siap. Baik, Pak Oktav, seberapa penting pemanfaatan digital dan platform digital ini bagi pelaku usaha sebenarnya untuk menjadikan TE ini sebagai pintu masuk menuju pasar internasional, Pak Oktav?
1: Sangat penting sih, Pak, terkait digitalisasi ini ya, Pak. Itu kan salah satu juga untuk memperkenalkan produk kita tadi, Pak. Jika buyer nanti mampir ke pavilion, kita bisa memperkenalkan mungkin produk kita atau company profile kita tadi melalui ya website tadi atau marketplace, Pak. Juga bisa memanfaatkan teknologi sekarang seperti AI gitu, Pak.
0: Iya, baik. Nanti juga kita akan tanya juga ya, kira-kira apa yang sudah disiapkan ini, yang sudah siap ikut bergabung nanti ini, apakah termasuk juga pelaku usaha kita yang jam tangan yang dari kayu tadi itu juga masuk. Nanti pada gara kita masih akan lanjutkan ya obrolan kita di suasana sore hari ini. Namun sebelumnya kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah yang lewat berikut ini.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: Ekonomi digital.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian ekonomi digital sore hari ini ya. Ya, dua jalur telepon masih kami buka dan juga jalur WhatsApp silakan, dan untuk kolom komentar bisa silakan di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Pak Arief, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menekankan bahwa pertemuan antara pelaku usaha dan juga buyer ini jangan berhenti pada pitching katanya ya, tetapi harus diterjemahkan menjadi business matching dan kemudian menghasilkan kesepakatan bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan business matching ini dalam konteks TEI seperti yang sampaikan juga Pak Arief tadi ya di awal ya, dan mengapa sih sebenarnya proses ini sangat penting bagi pelaku usaha kita Pak Arief?
2: Oke. Kalau business matching, kalau di T2026 itu biasa konsepnya itu buyernya yang cari. Jadi kita sudah masukkan profil sebelumnya, sudah masuk, kemudian nanti buyernya itu dia cari, ini saya mau ketemu produk ABCD gitu, baru nanti dia pelaku usaha ini menampilkan produknya, baru dinilai sama calon buyernya yang mana yang cocok dari segi harganya, kualitas produk dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga gini, business matchingnya itu dia itu ada apa namanya, memang ada kolom business matching, ada ruangan business matching, itu di luar ini kita lihat ini buyer ini cari apa sih, nah baru kita ini dapat info terus kita ngikut ke sana. Karena memang jadi business matching ada yang khusus memang buyer yang cari, ada yang kedua kita bisa ikutan masuk ke dalam, apalagi kalau memang yang dia cari itu sama cocok sama produk yang kita punya gitu,
1: dan kemungkinan besar bisa kita siapkan gitu ya.
2: Jadi bisa ikut ke dalam.
1: Nah, kira-kira bentuk hasil atau kesepakatan bisnis seperti apa sebenarnya yang ideal ya bisa diperoleh pelaku usaha setelah mengikuti rangkaian ini?
2: Kalau di T itu biasanya yang pertama tuh loy ya, atau ketertarikan ya,
1: betul,
2: letter of intent. Kemudian yang kedua ada MOU.
1: Okay.
2: Ada MOU, nanti dia akan beli nih karena udah cocok nih. Dia mengeluarkan apa? Panitia membantu mengeluarkan MOU. Kemudian ditandatangani kedua belah pihak gitu.
1: Baik. Nah, berarti tentu ada persiapan juga dalam hal ini ya Pak Arief ya. Nah, saya ke Pak Oktav ini ya, sepertinya. Karena bertemu buyer tentu merupakan kesempatan yang berharga. Namun kesempatan tersebut bisa saja terlewat jika pelaku usaha ini tidak mampu melakukan komunikasi bisnis dengan baik ya Pak Oktav ya. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan pelaku usaha ketika melakukan pitching atau mungkin presentasi ya produk kepada buyer ini agar peluangnya ini berlanjut ke tahap business matching ini Pak?
3: Yang pertama tuh kita harus kenal produk kita sendiri.
1: Okay.
3: Dari pelaku usaha harus kenal.
1: Jangan produk. Kita punya produk kita nggak menguasai sendiri gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Setelah itu kita harus menjelaskan profil perusahaan kita terkait dengan produk, kapasitas, kuantitas dan sertifikasi yang kita miliki dan apa kebutuhan dari calon buyer tadi. Apakah kita mampu untuk memenuhi permintaan tersebut.
1: Okay.
3: Jadi itu pitching tadi itu bukan cuma untuk menjual produk sih Pak, tapi kita mencoba untuk meyakinkan buyer bahwa kita adalah mitra yang bisa
1: saling menguntungkan ya.
3: Ya betul, mitra bisnis lah Pak. Yang mampu memenuhi kebutuhan dari calon buyer tadi.
1: Oke, baik. Ya, tapi di tengah perkembangan ekonomi saat ini yang kita alami nih, Pak Arief dan juga Pak Oktav, semuanya serba efisiensi. Nah, kira-kira peluang pelaku UMKM kita untuk mengikuti ajang bergengsi ini di bulan Oktober nanti kira-kira seperti apa dari Pak Oktav dulu?
3: Kalau peluang sih Pak masih inilah Pak, masih bisa lah. Dari memang untuk Pavilion Kaltim sendiri kemarin itu yang dari rekan-rekan atau instansi yang tahun 2025 sebelumnya itu Pak banyak yang ini Pak terpotong anggarannya. Total tahun 2025 itu kita ada 14 booth Pak, sehingga di awal-awal tahun tadi sekitar bulan 3 itu kita baru terkumpul 6 booth Pak dari rekan-rekan sebelumnya itu banyak yang terpotong anggarannya. Namun dari dinas sendiri atau dari kepala dinas itu bersurat untuk memenuhi kebutuhan butuh agar satu island, Pak. Itu kan totalnya 12 butuh.
1: Iya.
3: Jadi kita coba ke perbankan, ke BUMD, BUMN, ke perbankan. Alhamdulillah untuk tahun ini total tuh 16 but, Pak. Lebih banyak dari tahun sebelumnya.
1: Alhamdulillah. Jadi artinya sebenarnya masih banyak yang sangat mendukung ya.
3: Iya, Pak.
1: Kemudian ditambahin Pak Arief mungkin terkait efisiensi anggaran saat ini, Pak.
2: Nah, untuk efisiensi ini biasanya support memang agak kurang. Cuman memang kalau kita lihat dari sisi calon bayar kita, memang tiap negara itu kan untuk masalah globalnya banyak negara juga yang mengalami
1: hal yang sama.
2: Gitu. Jadi bisa kita lihat juga nanti calon-calon negara pembeli ini itu kondisinya seperti apa gitu. Apakah mendukung juga atau tidak?
1: Ya karena itu tadi ya, kondisi ekonomi
2: global
1: ya. Jadi bukan hanya di Indonesia yang mengalami kondisi saat ini, juga secara global gitu ya Pak Arief dan juga Pak Oktav ya. Ya, nah kira-kira aspek apa yang paling sering menjadi tantangan Pak Arief selain kondisi ekonomi saat ini yang kita masuk dalam efisiensi, terutama tantangan bagi pelaku usaha daerah kita ketika memulai diarahkan ya untuk memasuki pasar ekspor ini, Pak?
2: Tantangan ya, kalau informasinya sih, contoh kayak kakao itu permintaannya itu banyak sebenarnya, karena beda kalau negara di sana, negara pembeli itu dia permintaannya banyak, cuman di kitanya belum bisa menuhin.
1: Oke, karena gitu. Ini tentunya berkesinambungan ya.
2: Ya.
1: Misalnya kita minta tahun ini atau ekspor pertama sekian, ini akan berkelanjutan gitu, bukan hanya sekali seperti itu ya. Jadi ya. Artinya kita belum siap untuk itu?
2: Beda kondisi Pak, beda negara, beda komoditas tuh kondisinya beda-beda. Contoh juga yang di sektor perikanan itu, tujuan ekspornya ke Cina, itu formasinya kuantitinya besar, permintaannya teman memang kita masih kecil. Ada juga yang di ke Malaysia, kemarin sempat ekspor ke Malaysia, cuman di Malaysia ada krisis juga kan di sana. Mm-hmm. Jadi tokonya di sana tutup, jadi nggak beli lagi di sini. Nah itu juga.
1: Wow.
2: Jadi beda negara, beda komoditi itu hasilnya beda.
1: Oke, jadi memang kondisi-kondisi yang seperti ini memang sangat berpengaruh besar ya terhadap yeah. perkembangan dan juga produk-produk apa untuk perluasan dari produk-produk kita ya. Baik, terima kasih untuk ada Wong Puyuh ya. Wong Puyuh yang sudah masuk di kanal YouTube, silakan untuk Anda mungkin yang lagi ngasih komentar. Baik, Pak Arief, Mas satu lagi nih Pak Arief sebelum kita masuk di sesi akhir nanti. Dan juga sebelum ke Pak Oktav nih, kira-kira bagaimana nih Disperindak Kaltim mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya fokus memproduksi barang tetapi juga mulai memperhatikan perlindungan merek dan juga identitas dari produknya?
2: Nah, jadi ada kondisi itu produk Kaltim itu dikirim ke luar negeri tapi tidak langsung dari Kaltim. Jadi dari Kaltim ke Pulau Jawa dulu baru dikirim. Salah satunya itu memang terkait logistik. Masalah logistik. Tapi kalau tadi pertanyaannya untuk melindungin pelaku usahanya, mereknya, kalau di kita ada di Kemenhumham ya untuk pendaftaran ini hakinya merek.
1: Jadi ini hal yang harus dilakukan ya supaya merek kita ini jangan dicaplok orang ya gitu ya.
2: Ya, sama memang beberapa desain itu bisa didaftarkan ya. Di Haki.
1: Oke, supaya nggak diambil orang ya. Ini sayang sekali kalau misalnya produk kita asli buatan kita sendiri, mereknya kita bikin dan juga produknya juga buatan kita sendiri, sayang sekali kalau sampai nanti diakui oleh orang lain gitu ya, apalagi sampai negara lain. Ya, baik, saya bergeser ke Pak Oktav ini. Pak Oktav, seberapa penting pemahaman terhadap standar, sertifikasi, legalitas, kemasan dan juga hal lainnya berdasarkan ketentuan negara tujuan ini ya, agar produk kita juga mungkin bisa bersaing di internasional, Pak?
3: Ya, itu cukup penting sih, Pak. Tapi tiap-tiap negara itu punya standar dan sertifikasi yang berbeda-beda. Jadi kita harus melihat pasar mana nih yang mau kita tuju, pasar mana nih yang produk kita miliki potensi, sehingga sebelum masuk ke dalam negara tersebut kita perlu persiapan dan kematangan dari sertifikat-sertifikat yang dituju di negara tersebut.
1: Oke. Baik, pendengar Prosatu di Samarinda, masih ada satu segmen lagi untuk dialog kita pada sore hari ini ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bertanya, silakan saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, untuk bisa tampil di forum berskala internasional ini tentu dibutuhkan dukungan ekosistem. Pelaku usaha tidak mungkin berjalan sendiri, terutama dari UMKM ya, yang masih dalam tahap pengembangan ya Pak Arief ya. Nah, kira-kira bentuk dukungan atau pendampingan apa nih yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha kita di Kaltim agar mereka siap memanfaatkan, mungkin peluang saat ini belum, siapa tahu nanti peluang ke depan mereka akan bisa ikut.
2: Salah satu dukungan pemerintah ini kalau di Kaltim, contoh yang tahun ini berjalan itu, kita itu Indonesia itu melakukan ekspor ikan asin. Dan ikan asinnya dari Jawa atau dari Kalsel ya. Cuman memang ikannya kebanyakan dari Kaltim. Nah, kemarin kami coba fasilitasi untuk pengujian ikan asin, sampel ikan asin. Nah, jadi kalau misalnya teh itu kan untuk beberapa produk biasanya dia minta uji lab cemaran atau gimana gitu. Termasuk produk perikanan gitu kan. Ada cemaran apa mikrobanya atau enggak gitu. Gitu. Kemudian kami juga ada fasilitasi pengiriman sampel, fasilitasi ongkirnya.
1: Oke, gitu. Itu dari dukungan dari pemerintah daerah ya, Pak.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi sebagai akhir ini, dan saya ke Pak Arief, setelah pelaku usaha mengikuti ajang seperti TI ini, apa yang sebaiknya dilakukan agar peluang yang diperoleh ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan usaha? Ini menjadi penutup, mungkin sekaligus ada himbauan kepada para pelaku-pelaku UMKM kita yang akan ikut nanti, atau mungkin yang belum bisa ikut sekarang ya, agar pada pelaksanaan berikutnya mereka bisa ikut.
2: Ya, mungkin nanti untuk pelaku usaha kita ini bisa coba aplikasi-aplikasi digital. Jadi kalau misalnya kita belajar kan, kalau zamannya AI sekarang nih, kemarin memang banyak calon eksportir kita ini terbantu lewat AI. Jadi
1: dengan
2: kita
1: adanya AI ya.
2: Ya, kita bisa coba tanyakan, ini kita jelaskan dulu ini produknya kita, kemudian kita cari lagi calon buyernya ini kira-kira yang cocok di mana saja gitu.
1: Oke. Gitu. Ya. Baik, Pak Utap, pesan dan strategi apa nih? Terutama strategi utama ya, yang perlu disampaikan ini kepada pelaku usaha kita di Kalimantan Timur agar berani memanfaatkan Trade Expo Indonesia 2020 sebagai langkah menuju pasar internasional, Pak.
3: Ini sih untuk pelaku usaha kita, jangan terlalu nyaman dengan pasar lokal.
1: Jangan terlalu nyaman dengan pasar lokal ya. Oke.
3: Okay. Jadi kita harus coba juga ke pasar internasional, salah satunya juga melalui pameran TI tadi, Pak.
1: Oke, jadi artinya dari pemerintah daerah khususnya dari Disperindakop juga terus menggaungkan ya, memberikan semangat kepada para pelaku UMKM kita di Kalimantan Timur ya. Baik, Pak Arief dan juga Pak Oktat, terima kasih banyak atas informasi, wawasan dan juga motivasi yang telah diberikan kepada pendengar kita di Prosa Indonesia Samarinda untuk sore hari ini ya. Dan semoga pembahasan Trade Expo 2026 ini dapat memberikan gambaran kepada pelaku usaha kita di Kalimantan Timur bahwa peluang untuk menembus pasar internasional ini terbuka dan semakin luas. Sekali lagi terima kasih Pak Arief dan juga Pak Oktab sudah hadir di studio langsung pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa menggugah ya, dan juga bisa segera ini untuk ada tindak lanjut daripada pelaku UMKM kita untuk mengikutinya. Sekali lagi terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanda.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Demikian ya Dialog Ekonomi Digital Prosatri Samarinda dari edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026, dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat sekaligus juga mendorong semakin banyak ya pelaku usaha yang ada di daerah kita ini untuk naik kelas dan juga membawa produk Kalimantan Timur ke pasar yang lebih luas. Akhirnya saya rekan siaran Padil ditemani rekan Andriani ucap terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ekonomi DJ.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda menantikan siaran berjaringan nasional. Kami kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027.
1: Kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengembangkan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP.

sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
kuasa sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS.

BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta, dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali, dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasanan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

tim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. BSII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Dalantara Development Management Fund atau DDMF. Dalantara adalah dana kelautan kita. Dalantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional

0: sistem atau nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. penghematan bagi rakyat, penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi, dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan duit kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pratita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Prabowo Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Mauki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host secara langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilhamdar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Erian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI.

0: 1.
1: Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita telah ikuti ya pendengar, lanjutan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kita lanjutkan kebersamaan kita di suasana sore hari ini pendengar, dalam rangkaian sajian Samarinda Sore dalam program Majalah Udara Kentongan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi pertama di sajian majalah udara Kentongan. Kebakaran hutan dan lahan di Samarinda mencapai 40 kejadian sejak Januari hingga 11 Agustus 2026. Dengan luas lahan terdampak diperkirakan sekitar 29 hektar. Seluruh kejadian berhasil ditangani petugas. PLT Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Samarinda, Indra Wijayanto, menyebut mayoritas kebakaran merupakan kebakaran lahan. Aktivitas masyarakat membuka lahan dengan cara membakar menjadi salah satu faktor yang paling perlu diwaspadai, terutama ketika vegetasi mulai mengering. Beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian yaitu Samarinda Ulu, Sungai Pinang, Lempake, dan Palaran. BPBD menghimbau warga tidak membakar lahan atau sampah karena api dapat cepat merambat ke semak dan lahan kering di sekitarnya. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar petugas dapat segera melakukan pemadaman sebelum kebakaran meluas. BPBD Samarinda bersama petugas pemadam kebakaran dan relawan terus memperkuat penanganan dan pencegahan karhutla di wilayah rawan. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur mencatat 242 kejadian kebakaran hutan, lahan dan kebun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 118 kejadian terjadi hanya selama Agustus. Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyebut kejadian terbanyak sepanjang tahun tercatat di Kutai Barat dengan 40 kasus. Disusul Pasir dan Samarinda masing-masing 39 kasus. Khusus Agustus, Pasir menjadi wilayah terbanyak dengan 31 kejadian. Dari sisi luasan, Kutai Barat menjadi wilayah yang paling terdampak dengan total sekitar 226 hektar, terdiri dari 193 hektar lahan, 30 hektar hutan, dan 3 hektar kebun. BPBD Kalimantan Timur masih melakukan sinkronisasi data dengan instansi terkait, khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kejadian dan luasan karhutla lebih akurat, sementara kendala akses menuju lokasi masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan.

0: Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa instalasi listrik secara rutin dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Gunakan alat listrik berkualitas dan jangan tunda untuk mengganti kabel yang sudah rusak. Jadilah bijak dalam menggunakan listrik. Keselamatan keluarga Anda lebih berharga dari segalanya. Arus pendek bukan hal yang bisa Anda abaikan. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Periksa, perbaiki, dan pastikan listrik Anda aman setiap saat. Listrik aman, hidup nyaman.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi berikutnya di sajian majalah udara Kentongan ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara siaga menghadapi El Nino yang berpotensi memicu karhutla, kekeringan, dan juga krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila menyebut, personil dan peralatan telah disiapkan untuk menghadapi karhutla, kebakaran permukiman, serta distribusi air bersih. Pemerintah juga memetakan sumber air alternatif dan menyiapkan armada tangki. Sementara itu, Sekda Penajam Pasir Utara Tohar mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan rancangan status siaga darurat jika kondisi memaksa. Penanganan akan melibatkan pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat. Untuk memperkuat ketahanan air, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menyiapkan normalisasi kolam retensi seluas 17 hektar di dekat bendungan Lawe-Lawe. Kedalaman kolam akan ditambah agar daya tampung air meningkat dan resiko kekurangan air saat kemarau dapat ditekan. Dan pendengar, informasi ini mengakhir rangkaian sajian majalah udara Kentongan di edisi sore hari ini, Jumat 14 Agustus 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya terjadi pada pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik berat atau berolahraga adalah tidak benar. Dilansir dari tirito.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Center for Disease Control and Prevention, CDC, tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada resikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi resiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hari di sajian zona petang menghadirkan lagu-lagu religi. Nanti akan kita rangkai dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib. Hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda untuk sajian lagu-lagu religi. Saatnya pendengar kita ikuti pengajian Al-Quran kali ini bersama Kori Peteki dan juga penerjemah Maria Tulkiptia.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."

Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina?"

Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami

menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

0: عزيزنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad.

0: Engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Thoha ayat 114.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ya, masyarakat tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Menurutnya digitalisasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem perlindungan sosial, di mana sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk mengurus pendaftaran bantuan. Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial kini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut. Pemerintah menargetkan pendaftaran tersebut mencapai 49 juta keluarga saat implementasi nasional. Jumlah itu diproyeksikan mencakup lebih dari separuh warga keluarga di Indonesia. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini dapat Anda akses dan Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: Lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih dari informasi dari sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 yang berlangsung tadi pada Jumat 14 Agustus 2026 ya. Di mana untuk informasi selanjutnya nih pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta penegak hukum mengusut aktivitas tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap praktek ilegal yang merugikan negara. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 Jumat 14 Agustus 2026, di mana Presiden mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal pada akhir tahun lalu. Presiden kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan tambang ilegal tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pengawasan aparat. Presiden Prabowo juga meminta pejabat berani menertibkan bawahannya sendiri jika terbukti melakukan pelanggaran. Ia mengakui penindakan terhadap bawahan yang telah diberi kepercayaan bukan keputusan mudah, namun kepentingan rakyat dan negara harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Nah, karena itu pendengar, Presiden kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut aktivitas tambang ilegal tersebut. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Sore. Berganti bersama rekan D.A.R.D. yang akan temani Anda di suasana malam hari Anda nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Jam 14.12 menit saat ini ya.
5: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

0: 1. Pendengar, layanan jemput bola kantor imigrasi Samarinda mencatat ada 383 permohonan paspor sepanjang tahun 2026 tersebar di Samarinda, Kota Kartanegara, dan Kutai Barat. Program ini menyasar masyarakat yang terkendala jarak dan waktu, sekaligus mempermudah akses pengurusan paspor. Selain itu, pendengar, imigrasi Samarinda juga menghadirkan program Pasporia ataupun Paspor Ceria yang telah digelar 2 kali melalui Car Free Day di Kesuma Bangsa dan Gor Kadri Oneng Samarinda. Demikian lintas informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
2: Row 1. 97,6 FM.
1: Row 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Row 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mudah-mudahan dalam hidup ini Anda bisa memberikan yang terbaik bagi diri Anda, lebih-lebih bagi orang lain. Ada Riarda yang malam ini saya dikawani dengan rekan Muhammad Ilham dan rekan David yang akan coba terus temani malam hari Anda sampai kita akan menapaki waktu nanti jam 12 malam. Edisi Jumat, enggak terasa kita sudah berada hampir di paruh waktu bulan Agustus, tepatnya 14 Agustus 2026. Mungkin barangkali juga lagi persiapan pernak-pernik untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pendengar, saya akan berwasan untuk Anda seiring seputar perkembangan kasus narkotika yang ternyata

0: Lapas Kaltim ini sudah menemukan cara, yaitu ketika lapasnya mengalami overkapasitas wawasannya pendengar. Penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur kini memasuki babak baru pendengar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim bilang bahwa penguatan program rehabilitasi bagi pecandu pendengar merupakan solusi krusial untuk mengatasi masalah menahun overkapasitas di rumah tahanan rutan dan lembaga pemasyarakatan lapas se-Kalimantan Timur. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur Kombes Romlus Tante Lahitu menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kasus narkoba tidak boleh lagi mendengar hanya mengandalkan paradigma penangkapan massal tanpa mempertimbangkan daya tampung fasilitas penahanan. Langkah progresif ini berawal dari instruksi langsung dari Kapolda Kaltim yang meminta jajarannya merumuskan program strategis demi menekan angka tahanan narkoba. Nah, menjawab tantangan ini pendengar, Polda Kaltim menginisiasi program penguatan rehabilitasi melalui proses pemilahan hukum yang ketat. Petugas kini secara selektif membedakan antara pelaku yang merupakan jaringan pengedar yang wajib diproses pidana dengan pengguna ataupun pecandu murni yang lebih tepat mendapatkan pemulihan medis dan sosial. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id pendengar.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

informasi bagi Anda. Ada Ishak nanti yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 7:33 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda seputar bagaimana Anda melek finansial ini pendengar. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mendorong generasi muda untuk mulai mempersiapkan masa depan finansial sejak dini untuk mencegah pinjaman online alias pinjol. Wianto Shen, Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumsi, mengatakan era kemajuan teknologi saat ini sangatlah mudah untuk melakukan transaksi seperti lewat scan QR, kemudian pay later, sehingga perlu pemahaman yang baik dalam mengelola keuangan. Ia menekankan 3 poin utama kepada generasi muda, yakni hasilkan dan kelola, tumbuhkan dan lindungi. Hasilkan dan kelola artinya dimulai dengan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, yakni membangun kompetensi, network dan reputasi serta belajar mengelola keuangan dengan baik. Kemudian tumbuhkan dengan mulai membangun aset secara konsisten dan memanfaatkan waktu sebagai salah satu keunggulan generasi muda dalam mempersiapkan masa depan. Lindungi dengan memahami pentingnya perlindungan terhadap aset dan tujuan keuangan yang sudah dibangun dari resiko yang tidak terduga, karena perencanaan keuangan bukan hanya tentang membangun dan mengembangkan aset, tetapi juga menjaganya. Nah, langkah ini akan menjadi penting dalam membangun ketahanan finansial untuk jangka panjang, termasuk sebagai upaya agar generasi muda memiliki fondasi yang kuat ketika nantinya menghadapi kebutuhan keluarga dan tanggung jawab finansial di masa depan.

0: mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: RRI Samarinda, dalam esensi buku. World New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age, oleh Daniel Pink, adalah buku tentang dorongan untuk mempertimbangkan pentingnya kemampuan kreatif dan konseptual dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Uraian padat berisi argumen bahwa dalam era informasi yang terus berkembang, kemampuan analitis saja tidak lagi cukup. Sebaliknya, keterampilan kreatif, empati, dan pemahaman holistik akan menjadi semakin penting. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep tentang 6 kemampuan esensial yang harus dimiliki individu untuk sukses di era konseptual. 6 kemampuan ini adalah desain, cerita, empati, simpati, permainan, dan makna. Pink berpendapat bahwa menggabungkan kemampuan-kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk menjadi pemikir yang lebih holistik dan dapat mengatasi kompleksitas dunia saat ini. Dalam beberapa sorotan pentingnya tentang kemampuan desain. Desain bukan hanya tentang estetika visual, tapi juga tentang memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Desain memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi orang lain. Kemampuan lainnya adalah kemampuan bercerita. Sang penulis mengajukan argumen bahwa kemampuan untuk menyampaikan narasi yang kuat adalah keterampilan penting dalam mengkomunikasikan ide dan mempengaruhi orang lain. Cerita memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih memikat dan mudah dicerna. Kemampuan lainnya adalah berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, empati menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan serta keinginan orang lain. Selanjutnya, pembahasan tentang simpati yang melampaui empati. Simpati mengacu pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan rasa empati yang kuat. Ini berarti tidak hanya memahami perasaan orang lain, tapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu.
5: Pendengar Sanya Kumandang Antenisak untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kemenangan dan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat isyak. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Abu Said Al-Qudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: Perusahaan Tenaga Marinda Indonesia dan Kamboja membentuk Indonesia Des di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja, kata Fat Neville, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Indonesia Des di pusat koordinasi mempercepat penanganan kasus online scam yang melibatkan WNI.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan inspirasi. Saya akan kembali perawasan. Ada angin segar untuk dunia pendidikan kita karena pemerintah menganggarkan sebesar 820,9 triliun untuk sektor pendidikan di tahun 2027. Wawasannya pendengar, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 820,9 triliun untuk belanja program pendidikan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2027. Alokasi itu tumbuh 13,9% jika dibandingkan dengan proyeksi ataupun outlook anggaran pendidikan pada APBN tahun 2026 yang sebesar 720,8 triliun rupiah. Anggaran pendidikan rencananya disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 497 triliun, transfer ke daerah ataupun TKD sebesar 277,1 triliun serta pembiayaan 53 triliun rupiah. Rencana pemanfaatan program pendidikan antara lain untuk program Indonesia Pintar PIP kepada 22,1 juta jiwa. Kemudian Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa dan Tunjangan Profesi Guru TPG Non-Pegawai Negeri Sipil untuk 1,3 juta guru. Kemudian program Makan Bergizi Gratis MBG untuk 60,6 juta penerima, pembangunan 7 sekolah unggul Garuda, renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional 166 sekolah rakyat. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan Ibu nambah.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
3: Jaringan Berita Nasional.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancar untuk ekspansi walaupun tidak besar dari aktivitas dari pemerintah karena dorongan dari ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target pencapaian tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang jaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di percepatnya Bapak Presiden dari DPR dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan dan kemungkinan existing berbasis data set serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan pola tidak tanpa penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap tepat sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purabaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
2: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
6: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
7: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
6: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
8: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
6: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
10: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan

0: dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut? Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
1: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
1: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
5: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
4: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
0: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
4: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
6: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan

0: selama 1 tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
1: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, nah, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
0: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
2: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
0: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
4: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
5: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
4: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
6: Ya, insya Allah teman-teman siap, semua dikasih sama coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama coach Hector.
4: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saatnya ke ruang dengar Anda. Segera kami antarkan mimbar agama Kristen disampaikan bersama dengan Bapak Markus dalam judul Tuhan Membuka Mata tentang Orang yang Tuhan Pilih.
1: Mimbar agama.
2: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali Anda berjumpa dengan saya dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bersama dengan Pendeta Markus di tempat ini dalam mimbar agama Kristen. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara dari satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu memahami Allah bukan dengan logika manusia. Memahami Allah bukan dengan logika manusia. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepada-Mu. Kami mau menikmati daripada renungan firman-Mu di kesempatan hari ini. Ajarkan kepada kami untuk memiliki telinga seorang murid dan karakter seorang murid yang tunduk, yang pasrah, bahkan menghormati Tuhan sebagai Allah yang menyiapkan segala sesuatu bagi kami. Berbicara kepada kami, Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi dimanapun Anda berada, dari tema memahami Allah bukan dengan logika manusia, hari ini kita akan berbicara dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke 36. Sekali lagi, ayat ini begitu panjang, tetapi kita mau baca semua daripada ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan di ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang pun tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak beriman, menerima kesaksian, maksud saya, kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya, ia telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang indah hari ini, kembali kita melihat begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu membuka cakrawala kita, kembali berpikir betapa Allah itu sangat concern untuk hidup kita, memahami jati dirinya. Makanya hari ini tema yang saya angkat, memahami Allah bukan dengan logika manusia. Banyak orang-orang gagal hari ini karena menghitung secara matematika, 1 + 1 = 2, dan 2 + 2 = 4. Logika kita boleh berputar, logika kita boleh berasumsi, logika kita boleh kita pakai untuk apapun. Tetapi untuk memahami Allah tidak sesimpel yang kita lihat. Karena memahami Dia bukan sekedar logika, tetapi memahami Dia harus berdasarkan kepada iman. Bagaimana bisa mengukur daripada iman seseorang? Banyak orang kadang-kadang salah mengukur keimanan orang. Dia bisa berbuat baik dengan bagus dan luar biasa, karakternya mantap, semuanya bagus dan lain sebagainya, dia dikenal dimanapun, dia bahkan sering berbuat, memberi pahal, memberi apapun, bersedekah kepada siapapun, memberi apapun kepada orang lain. Bapak ibu saudara, itu adalah ukuran manusia, itu tidak salah. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan saja sekedar perbuatan baikmu, tapi engkau juga harus mengenal jati diri Allah itu yang sesungguhnya, yaitu mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Karena dampak dari para perbuatan baik itu tadilah iman kita, karena dampak beriman itu tadi, maksud saya, kita berbuat baik. Karena dampak daripada iman tadilah kita mengasihi orang lain. Karena tidak mungkin kita berkata kita mengasihi orang lain tanpa mengimani apapun yang kita sudah buat. Karena Kristus adalah teladan. Jadi Kristuslah yang mengajarkan perbuatan baik itu kepada kita. Bukankah kita sedang mendengar, menyaksikan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? Bukan sekedar dia mengorbankan daripada hartanya, tapi kalau ada sesuatu yang dibuatnya lagi, aku akan membayarnya setelah aku kembali. Dia katakan setelah dia kembali itu adalah bukti kasih sayang dia yang melampaui akal, melampaui batas hidup manusia, yang sering kadang-kadang kita lupakan. Di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, ada 3 hal penting yang menjadi pemahaman kita hari ini. Bagaimana memahami Allah bukan dengan logika manusia. Memang hari itu percakapan antara Yesus dengan Nikodemus itu membuka cakrawala kita. Dia seorang rabi Yahudi, dia seorang pengajar Yahudi, maksud saya. Dia seorang yang pasis, dia seorang yang pintar, seorang yang logik sekali. Tetapi dipatahkan pengetahuannya. Oleh karena apa? Karena pengetahuan saja enggak cukup, karena logika saja enggak cukup, tetapi iman itu yang harus dilandasi. Maka dia berkata, bagaimana mungkin engkau tahu, engkau seorang pengajar Yahudi yang mengajarkan itu? Bagaimana mungkin engkau tidak tahu? Bagaimana, apa jawabmu? Engkau harus dilahirkan kembali. Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam pribadi orang ini. Makanya dia berkata, bagaimana mungkin saya dilahirkan, saya sudah lebih tua daripada apapun. Itu logika manusia, itu asumsi manusia. Dia berkata, bukan secara itu, tetapi engkau harus memahami bagaimana engkau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, kata sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kau heran bahwa aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau ada pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang dilahirkan, apa yang kamu ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu tahu percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Nikodemus seorang pengajar, tetapi dia enggak mengerti hal-hal yang rohani yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, sering kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, sering kadang-kadang cuman kita mengerti mengucapkan segala sesuatu, tapi memang sulit untuk praktekannya. Praktek itulah yang hari itu Yesus sedang katakan kepada Nikodemus. Bagaimana dia harus meyakini, bagaimana dia harus mengimani daripada apapun yang dia kenal, apapun yang dia baca, apapun yang dia sedang kata-katakan kepada orang lain, untuk orang lain meyakini daripada pengajarannya. Firman Tuhan berkata, ilmu pengetahuan akan berlalu, tapi firmanku tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Makanya Bapak Ibu Saudara pendengar, dimanapun Anda berada kesempatan hari ini, mari kita memahami jati diri Kristus tadi, bukan dengan logika manusia. Mari kita memahaminya dengan iman kita. Karena iman tidak bisa dipungkiri dengan apapun. Iman itu melampaui logika, iman itu melampaui pengetahuan, iman itu melampaui apapun. Makanya hari ini kita dituntut untuk kembali melihat betapa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang memiliki bumi ini, memiliki alam semesta, yang memiliki kehidupan hari ini. Kita semakin hari semakin bijak, semakin arif, semakin mengerjakan sesuatu yang begitu hebat dalam hidup ini. Makanya setelah dia berbicara kepada Nikodemus, dia enggak mengerti apa-apa, dan dia berkata demikian, kamu tidak percaya waktu aku bersaksi, katanya di sana dikatakan, iya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Ini pangkat luar biasa, yaitu anak manusia. Mengapa dia bercakap-cakap, mengapa dia hadir, mengapa dia memberikan penjelasan? Karena begitu banyak orang-orang di zaman itu menolak tentang kehadirannya, menolak tentang keberadaan daripada Kristus itu. Di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kali Tuhan, karena banyak orang berkata menghitung-hitung masa, dan masa itu tadilah yang sering pertanyaan, masa begini, masa begitu, masa dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi itu dipotong, bahkan dimentahkan oleh pernyataan dia. Sang firman tadi yang datang memberikan pengertian kepada kita, untuk kita semakin hari semakin mengenal jati diri dia yang datang sebagai Kristus tadi. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita sungguh-sungguh, amin, hidup kita mau dibawa kemana, dan kita mau hidup kita ini tetap kembali kepada dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau hidup kami hanya bersandar kepadamu, dan kami mau berdampak bahwa Tuhan menyertai kami. Sertai hidup kami ya Tuhan, berkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada, agar mereka senantiasa memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.
0: Sembilan tujuh koma enam FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru saja kami antarkan mimbar agama Kristus disampaikan bersama dengan Bapak Markus Ria Arda, ada rekan David juga Ilham, temani terus di suasana malam hari ini.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

0: 1.
1: Pendengar, Prabowo Subianto Presiden mengatakan dunia menilai Indonesia memiliki prospek ekonomi yang kokoh. Hal ini disampaikan berdasarkan dengan laporan dari lembaga rating International Standard and Poor ataupun S&P Global Rating Indonesia pada level PBB dengan outlook stabil. Hal itu ia sampaikan dalam pidato penyampaian pengantar ataupun keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangan Jumat 14 Agustus 2026. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade, pungkas Prabowo. Menurut Prabowo, pendengar, S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan dengan negara-negara setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini merupakan penilaian mereka terhadap kita, imbuhnya. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97 Kemanam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya drama radio dalam judul Kurir Tengah Malam, produksi dari RRI Ambon.
4: Mini drama Kurir Tengah Malam,

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Gurih Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran Koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran Koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak, ambillah.
2: Terima kasih Chef, Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat Chef pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Kayak banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Dengan memiliki pengalaman menjadi relawan, soft skill Anda akan semakin banyak dan akan membaik. Karena Anda akan bisa beradaptasi, mudah bersosialisasi, dan tentunya akan lebih mencintai beradaptasi di berbagai lingkungan. Yang pertama yaitu komunitas pandu lisan. Ini komunitas yang memiliki slogan yaitu have people, have yourself. Ini mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang dunia disabilitas, sehingga orang-orang tidak merasa sungkan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Ada banyak ragam disabilitas di Indonesia yang difasilitasi oleh komunitas pandu lisan. Contohnya saja membuat lokakarya bahasa isyarat dan dasar-dasarnya, serta perkenalan bagaimana memulai percakapan dengan kaum tuli.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
3: Sabar, sabar.
2: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
3: Tuh lihat tuh.
2: Iya, apa sih?
3: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
2: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
3: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
4: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: lanjut komunitas yang lain, yaitu Trans Hero. Ini berada di Jakarta, yang merupakan inisiatif berbasis komunitas di Jakarta, Indonesia, memiliki tujuan memerangi polusi plastik dan mempromosikan gaya hidup minum sampah. Trans Hero Jakarta beroperasi dengan keyakinan bahwa tindakan kecil individu dapat membuat perbedaan yang signifikan. Misi Trans Hero yaitu mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan dan mengurangi sampah. Aksi dan peningkatan kesadaran, di mana relawan ini akan mengambil sampah dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena dengan menghabiskan beberapa jam bersama untuk memberikan orang pemahaman, akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perlunya mengurangi dan mengelola limbah dengan lebih baik. Ini sudah dilakukan yaitu dengan cara melibatkan anak-anak melalui program Trust Hero Kids yang menghubungkan nilai-nilai lingkungan dengan pengalaman langsung tentang dampak sampah plastik terhadap lautan. Orang dewasa bisa belajar sambil melakukan dengan melakukan kegiatan dan lokakarya yang disediakan oleh para sukarelawan dari komunitas Trans Hero.
1: 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya ampun. Modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
5: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
1: Sembilan tujuh ke mana FM, pendengar Pro Satria Raya Samarinda. Berikutnya relawan remaja, rumah remaja. Ini merupakan komunitas perdamaian yang bekerja untuk kemanusiaan. Namun 3R bukan hanya sekedar komunitas dengan berbagai program sosial, tetapi juga sebuah konsep hidup secara sederhana dalam komunitas yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan komunitas ini yaitu pendengar menciptakan relawan dunia yang bisa belajar ke arah kehidupan yang adil dan damai. Beberapa programnya yaitu tanggap darurat bencana dan konflik, kemudian pustaka kampung impian, dan Peace Camp. Itulah beberapa komunitas non-profit yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat ataupun relawan yang ada di Indonesia.
6: Pro 1 FM

0: Bol. Yah elah, padahal tinggal di tendang doang loh.
1: Ah, berisik banget sih ini orang.
0: Bol. Gol. Nah, gitu dong. Yes, yes.
1: Mas, mas.
0: Ada perlu apa ya, Mbak?
1: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
0: Masa iya sih? Nonton bola, bisik-bisik.
1: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
2: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
1: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
2: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
0: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
2: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Ruang Lindu Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya asik-asik ya. Apa kabarnya untuk Anda generasi baby boomers ataupun Gen Z? Kalaupun saya tampilkan bersama dengan Christine Panjaitan pada permunculan semuanya, yang di WA lap-lap, yang telepon berdering sendiri tadi, bersabar dulu ya. Tadi ada Christine Panjaitan, Diaran Sution, Hapuslah Sudah. Loh, saya kok dikasih lagu itu? Itu lagu saya masih kecil. Saya ingat saya, kakak saya tuh waktu sekolah tuh, waktu sekolah di penerbangan, kakak saya juga penerbangan ya, perempuan dulu, nyanyinya lagu itu. Kalau orang dari Malang pasti lagunya Patah Hati. Saya bisa mengertikan. Waktu itu kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Saya enggak nyangka akan jadi penyiar. Iya. 0541-736-5666 atau body 743-4-95. Saya tunggu kebersamaan Anda, kita ngobrol asik aja tentang permainan, karena ini juga mendekati 17 Agustusan ya. Anda yang lahir antara 80-an, 70-an, nah 90-an ya, permainan apa yang pernah Anda ikuti? Sebutkan jenis-jenisnya. Boleh saya nantikan. Namanya permainan jadul. Oke, siapa dulu yang telepon deh? Gak bersabar nampaknya. Halo, selamat malam. Ibu Asih bersabar, halo.
1: Malam, oh. Rindu malam Mbak Dia.
0: Gimana kabarnya Pak Arfan?
1: Oh, main panas nih Mbak Dia, tapi ini aku di luar ada angin Mbak Dia.
0: Oh, ada angin.
1: Iya. Adem sedikit lah.
0: Lahir tahun berapa Pak?
1: Ya?
0: Kelahiran tahun berapa?
1: Aku sudah 80 setengah liwat di usia aku Mbak Dia.
0: Hah?
1: 80 setengah liwat usia aku.
0: Oke. Kalau tahun itu permainan apa Pak yang pernah Anda ikuti? Permainan jadul daerah Anda.
1: Aku yang gang dulu Mbak Dia.
0: Kuat deh Pak ya. Nah, belajar pernah terlungkup enggak Pak? Kan juga saya bisa tapi yang enggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau naik, kita naik di tembok pagar di kampung kan, pasti kalau di desa saya kan ada temboknya gitu ya, sekitar 1 meter. Saya naik situ dulu waktu SD saya ingat. Setelah itu enggak kuat lagi sudah. Harus perlu keseimbangan katanya.
1: Dulu kita pakai anu, pakai bambu Mbak ya.
0: Iya, sama berarti. Oh, bukan bambu Mas. Ori. Kalau bambu itu yang panjang. Kalau ori itu lebih kuat loh. Iya kan?
1: Itu enggak tahu kalau kita bilang bambu itu.
0: Oh ya, bambu. Beda tuh. Kalau bambu, kalau orang jatuh yang lemes ya. Kalau ori itu yang bongnya untuk bisa disayur tuh loh Mas, itu Mas.
1: Ya itu.
0: Namanya ori. Beda. Ori namanya. Namanya ori ya. Lebih kuat, lebih mahal juga harganya ya, daripada bambu. Oh gitu.
1: Enggak mudah patah kan Mbak ya.
0: Pinjam apa punya sendiri atau bikin rame-rame ya, gitu.
1: Di sini kan ada hutannya, hutan bambu di sini.
0: Oh, jadi bikin.
1: Ya buat sendirilah.
0: Jalannya seolah-olah gimana ya jalannya, enaknya.
1: Ya, itu tahun 70-an lah Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Tahun 70-an.
0: Main engrang. Oh iya, sekarang ya. Anak sekarang itu paling liatin di Google aja apa tuh engrang. Kasihan juga ya.
1: Jadul.
0: Iya, jadul. Ya, oke. Okay. Ya, silakan.
1: Putarin, Mbak Dea, ya.
0: Baiklah, ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asih masih menunggu? Halo? Bu?
2: Malam.
0: Oh, malam balik. Belum saya dorong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
2: Gimana Mbak?
0: Iya.
2: Panas betul ya Mbak ya.
0: Memang cuacanya memang prediksinya sampai Oktober ini Bu. Jaga ya, jaga fisik.
2: Tapi
0: jaga kondisi.
2: Ada angin-angin Mbak ya.
0: Lumayan.
2: Lumayan. Di sini anak kecil itu sakitnya panas Mbak.
0: Oh gitu. Makanya sebagai panas orang tua terus, perhatikan keluarga terus, gitu ya. Minumnya perhatikan. Banyak makan sayur.
2: Katanya anu dia sering makan buah makanan yang dari kulkas lho Mbak.
0: Oh gitu.
2: Jadi anaknya terus panasnya, jangan-jangan aku kini sampai oknamo tuh Mbak. Ini jangan-jangan nanti kena gejala tipes, ya kan?
0: Gitu.
2: Ya itu.
0: Ya pasti yang namanya itu, anak-anak itu kan Bu, apa istilahnya, imunnya kan belum kuat. Harus higienis, kasih ya, makan itu, yang bersih, itu, lingkungan yang bersih, makanan bergizi gitu Bu. Ya. ya ikhtiarnya itu, seperti itu.
2: Anak kecil itu makannya enggak boleh dari kulkas ya, Mbak ya.
0: Diusahakan. Kan ya, diusahakan. Kalau bisa tuh masih hangat-hangat baru dibikin, Bu. Sadulu gitu. Memang gitu. Memang agak sedikit ribet dan repot, tapi anak kita kan sehat, ya kan? Kalau sehat kan kerja kan happy, ya kan?
2: Barulah ya, Mbak ya.
0: Iya. Makanan terus,
2: aturan itu ya enggak boleh makan frozen-frozen itu loh, Mbak.
0: Oh, saya enggak ada ilmunya seperti itu. Ya, no, saya pasti no, saya bilang gitu. Nah, sampai sekarang no. Apa itu? No, saya bilang, taruh saya bilang. No.
2: Kalau ibu-ibu sini banyak yang batuk, Mbak. Kemana-mana tenggorokannya kok
0: batuk.
2: Kering batuk-batuk.
0: Mungkin suka makan ya, gorengan. Bisa ya? Jadi makan gorengannya ya. Tidak bertatas. Terus minumnya kurang terpenuhi, Bu.
2: Makan gorengan, Mbak. Anune itu loh. Musimnya ini loh, Mbak.
0: Oh.

0: sarapan ya mbak ya.
1: Terus jam 10 tidur.
0: Ngantuk.
1: Oke, iya, betul, pasti istirahat, istirahat ya. Ya. Satu jam,
0: apa, mbak, setengah jam. Mbak?
1: Itu permainan zaman dulu, Bu. Kalau zaman dulu, ibu apa itu?
0: Ibu pernah juga main negrang itu.
1: Oh, bisa, Bu, negrang.
0: Bisa, paling tingginya setengah meter.
1: Iya, yang paling pendek itu, Bu. Iya, itu enak, Bang. Ya.
0: Terus kakak yang bikin, kan, itu loh, Mbak. Terus nanti balapan.
1: Balapan apa? Karung.
0: Itu sama, itu loh.
1: Oh, balapan di kampung itu,
0: lemburung.
1: Oh iya, dilubangi kasih tali jalannya, batok.
0: Zaman dulu.
1: Batok kelapa.
0: Batok kelapa. Kalau di Jawa dulu kan dikeprok dua.
1: Iya, sebelah dua. Terus dikasih tambang, ya, Pak ya.
0: Dikasih tali.
1: Dipegang tali jalan gitu, ya. Itu apa namanya ya?
0: Tambangan itu.
1: Ungkruk namanya. Ungkruk tahu, Bu.
0: Ya itu.
1: Tuh. Apa namanya?
0: Terus apa lagi ya mbak ya? Kalau ibu-ibu
1: baksodor
0: ini, yeah. Naik baksodor mesti mbak.
1: Oh iya.
0: Kalau sekarang itu mbak lomba kelompen itu yang orangnya tiga itu. Itu juga ya kalau zaman dulu itu pokoknya sing jadul-jadul lah mbak ya.
1: Tapi seru Bu ya.
0: Ya itu tahun 65 Bu mbak aku.
1: Oh
0: kan
1: iya
0: juga,
1: iya
0: Bu.
1: Iya, iya.
0: 10 tahun SD itu kan banyak mainan macam-macam ya mbak.
1: Oh, gitu, saya buka di Mbah Google namanya di... Enggrang Batok Kelapa Bu, mainan tradisional.
0: Iya,
1: ya, tempurung, pijakan kakinya, tali sebagai
0: terus,
1: pegangan, ya kan?
0: Terus jatuh mbak.
1: Gelundung ya maksudnya, balapan ya.
0: Zaman dulu jatuh kita bonyok kaki.
1: Oh iya, masalah. Ya. Pasti lutut kan Bu yang luka kan Bu, tergores kan? Lutut pasti
0: ya.
1: Paling 3 hari kering main lagi gitu kan Bu ya.
0: Ya maka itu ya, kalau di sini ibu-ibu ya itu mainnya apa jenenge kelompen yang jejer 3 orangnya itu.
1: Oh ya, dorong-dorongan tuh Bu ya. Pegang-pegangan.
0: Bola
1: perlu keseimbangan.
0: Dikasih di apa jenenge batuk itu dia anu. Yes, macam-macam mbak. Nggak tahu ini nanti apa lomba niki.
1: Oh iya, apa bu? Kira-kira di sana bu?
0: Kira-kira.
1: Kalau ibu-ibu itu lansia ya itu apa bu?
0: Kalau ibu-ibu joget bola itu mbak. Yang
1: wah,
0: dikasih,
1: balon.
0: Anu, balon itu. Terus katanya mau masuk nih jarum barang mbak.
1: Waduh.
0: Kalau ibu-ibu.
1: Kalau ibu-ibu nanti nggak kelihatan bu, itu masih muda. Tapi saya dulu pernah main jarum itu juara satu.
0: Ya itu, dulu aku juara satu juga mbak, tapi pakai kacamata.
1: Oh gitu.
0: Boleh gak pakai kacamata?
1: Boleh, yang penting kan masuk, iya kan?
0: Yang penting masuk nomor satu. Terus hadiahnya apa bu, mbak?
1: Apa?
0: Sapu loh mbak, sapu.
1: Oh yang penting kan,
0: sapu rumah
1: anu, bu,
0: itu,
1: kebersamaannya, bukan hadiahnya kan bu. Kalau iya, gak gitu kadang ngumpul sama orang kampung. Tapi nanti ada orang baru. Oh, itu anak siapa pasti gitu. Oh, anaknya itu tinggal di sana. Oh, kalau udah gede ya.
0: Anak cowok, cowoknya anak-anak main bola. Masuk nih corong. Itu yang kita kasih corong, kasih lubang. Masuk nih bola di lubang gitu. Sama gantung topi.
1: Oh, gitu. Ya, gantung itu topi. Sudah mulai tak Bu di sana?
0: Ya nyusun. Belum, nanti hari Senin.
1: Oh, hari Senin. Oh iya, habis upacara ya, Bu ya.
0: Malam Senene doa dulu.
1: Doa.
0: Habis sisa.
1: Selamatan ya, Bu, syukuran.
0: Pagi.
1: Syukuran.
0: Syukurannya ya. Minggu malam.
1: Minggu malam.
0: Habis sisa.
1: Doa bersama.
0: Terus anak-anak Senene kan upacara. Habis upacara terus lomba.
1: Oh, gitu. Yeah,
0: kalau ibu-ibu biasanya jalan santai sambil nunggu ada sing makan, ada yang apa? Lomba gitu, jadi untuk hiburan gitu kalau ibu-ibu.
1: Iya, ibu-ibu ya.
0: Ya itu, ini jalan santainya tanggal 30 mbak.
1: Oh, pas berarti berakhir Agustusan ya bu ya. Setelah itu lepas bendera nantinya.
0: Maulutane di sesudah jalan santai.
1: Maulid, oh iya, malam ini tetangga saya maulid, saya nggak bisa datang sih dia.
0: Ini diambil nanti abis jalan santai mbak, jadi
1: oh, gitu.
0: Pokoknya masih ada bulan maulud ya, ngomong.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, Samarinda Seberang di tempat saya malam ini. Baria nanti undang, aduh, minta maaf saya tidak semalam.
0: Ya itu sudah, ya nggak tahu ya. Bareng-bareng semuanya kita masih 3

0: masih sehat ya, masih bisa jalani itu Mbak ya.
1: Iya betul Ibu.
0: Ya itu sudah. Lagunya apa Mbak? Indonesia aja Mbak.
1: Karpe Kulit lah Bu.
0: Ya itu sudah.
1: Oke, okay. Pasti Ibu nyanyi nanti.
0: Apa judulnya Mbak?
1: Judulnya malam apa? Ini kasih Bu, tanya masih saya goyang-goyang.
0: Oh ya, ya, yes. Ya betul.
1: Jadi Ibu seneng ya.
0: Salamnya iya. Tadi buat Bapak Arwan ya.
1: Iya.
0: Buat semuanya, Bang Mamat, Bu Eka, ya semua-semuanya lah.
1: Oke, Ibu.
0: Indah, Mat Malang, Mat Istirang, semoga sehat selalu. Buat Mbak Ria, Mat Tukang.
1: Makasih, Ibu.
0: Sukses, semuanya sehat sekeluarga. Pulang hati-hati.
1: Terima kasih sudah diingatkan. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
2: Ada
4: bersatu
2: tamu.
4: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika.

0: Britania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bagaimana Pak Arfan, Anda yang ada di Balikpapan bersama dengan Ibu Asih? Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya perdengarkan untuk Anda. Masih saya tunggu dengan yang lain, permainan era masa kecil Anda. Boleh dong disebutin? Iya. Selamat malam Pak Sarundeng. Jadi seru nih.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarundeng, kita ngobrol santai malam hari ini tentang permainan jadul di era masa kecil Anda, apa Pak yang pernah Anda ikuti Pak?
2: Masa permainan jadul lah. Yang pertama dulu begasing.
1: Begasing, oh ya begasing. Kalau bahasa Jawa itu namanya apa Pak? Kekean. Oke, dari kayu ya. Kan Pak? Terus?
2: Dari kayu,
1: iya.
2: Kayu ulin.
1: Oh dari kayu ulin, kayu berat berarti Pak ya? Wah,
2: ya. Nggak juga.
1: Oh gitu.
2: Sampai setengah kilo udah sampai.
1: Ya. Nggak sampai Pak, iya ada ukurannya. Kalau kami itu di Jawa pakai kayu lamtoro itu loh Pak, kayu melanding.
2: Oh iya Pak, itu kalau kanu
1: kekean. Awas kena kaki Pak ya, kena kaki pernah Pak? Kena kaki.
2: Kalau nak kaki sering tuh,
1: oh, sering, iya, iya.
2: Kaki. Karena itu kan jangan, itu kan karena berpukul itu.
1: Muter-muter Pak ya, berpukul. Kita keasikan lamanya muter, loncat-loncat sendiri kena kaki.
2: Dia memang berpukul lah, berita. Kita memang berpukul, kalau dipukul tuh kan satu yeah. Dulu memasang, nanti yeah. Temannya satu mukul, kalau udah mati satunya lagi mukul, satunya lagi mukul.
1: Mukul lagi bergantian. Lagi
2: yang betura itu kan. Artinya siapa yang duluan mati ya itu yang anu kang kalah, karena ada juga macam-macam permainan jadul bali ya.
1: Walaupun waktu kecil kenapa aku kena kekehannya, kena anu, tetap aja main ya Pak ya, juga permainan Pak ya zaman dulu.
2: Anu gitu. Ya hati-hati lah mainnya, jangan sampai kena kaki. Karena habis main kan jauh-jauh kita dari kekang. Yang kedua itu main belugu.
1: Apa itu Pak?
2: Belugu kita.
1: Apa itu?
2: Itu perbuatan anu dari tempurung itu main, tapi tapi di Jawa enggak ada, mungkin lagu belugu itu lah.
1: Tempurung pakai tali?
2: Enggak, itu pakai bilah. Bilah itu dipasang. Ya susah menceritakan kalau enggak tahu itu.
1: Saya enggak tahu Pak, beda-beda ya. Main permain tradisional.
2: Itu 17 seni banyak di sini acaranya, begasing, belugu.
1: Begasing, belugu.
2: Layang-layang pasti tahu ya.
1: Suwoy tahu Pak. Sudah mulai Pak, daerah Anda Pak.
2: Main layang-layang nih sekarang nih anu udah apa nih, modern sudah.
1: Yang modern-modern betul, yang bergambar-gambar, yang gede gitu Pak ya.
2: Ya kalau dulu kan mana ada.
1: Ya paling segi segi 5 itu layang-layang Pak ya.
2: Menaikkan layang-layang sampai 100 biji.
1: Oh gitu. Pemecahan rekor
2: 100 biji deh. Baca rekor itu 100 biji, bayangkan kalian. Mulai pertama sampai utang sampai 100. Kalau udah percaya silakan melihat ke Pulau Kumala kalau mau tahu sampean.
1: Iya iya iya.
2: 100 itu bedanya semeter-semeter aja. Benang-benangnya tuh 100 meter itu apa? Baca rekor itu seluruh Indonesia itu. Gak ada yang menandingi. Anu aja dari Bali aja. Dari Bali itu kan besarnya layang-layang usaha apa ya? Itu kalau nggak salah 35 orang itu menaikkan.
1: Menaikannya, betul.
2: Kalau itu dari yang 100 biji layang-layang itu yang nomor 1.
1: Oh, malah. Gitu.
2: Nah, ya. Jadi yang nomor 2 itu orang Dayak itu dari Krukut itu, nah dari Pasir Belingkung. Itu anu tuh manusia itu naik ke atas. Yang beparangan itu.
1: Oh iya iya iya.
2: Ada kan?
1: Iya iya.
2: Itu nomor 2. Nomor 3 kan Bali baru Bali nomor 3. Nah, itu hadiahnya ya jutaan juga,
1: puluhan juta. Betul, puluhan juta, tapi resikonya juga besar Pak ya. Namanya hobi.
2: Namanya zaman itu ya lumayan, namanya jutaan kan kita enggak tahu.
1: Iya iya. Mas iya.
2: Sekarang ya mungkin ratusan juta mungkin hadiahnya mungkin.
1: Iya iya betul betul betul. Baik. Oke, silakan.
2: Itu,
1: iya. Iya, silakan salamnya Pak.
2: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Andy Mere Matalata, ada Bee Gees, Ita Purnamasari, Krisa.
2: Krisa aja.
1: Boleh nanti Pak ya, langsung Pak. Oke.
2: Okay. Salamnya ada Bu Asih masuk deh ya.
1: Udah duluan Pak, tarik kabelnya Pak.
2: Ya. Udah selamat malam Bu Asih lah, ada Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Wati. Pokoknya yang mana duluan masuk, selamat malam dan sehat walafiat keluarga ya.
1: Iya.
2: Untuk Mbak Dita, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat sekeluarga.
1: Oke. Okay.
2: Dan panjang umur ya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Dita atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
2: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satwerare Samarinda. Terima kasih Pak Saruning untuk cerita permainannya. Iya, main layang-layang. Apa tadi? Main bahasa apa? Kekean. Iya, Pak Sulaiman Tila-Tila. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari tadi nungguin. Nunggu giliran dipanggil, ya, dapat kesempatan.
3: Saya ini kalau sudah kepejam, Mbak Ria. Langsung kepejam, kadang-kadang enggak dengar ruang lindung.
2: Karena kecapean, Pak ya. Lelah ya, sudah istirahat. Ya. Emang harus diistirahatkan, jadi, Pak ya.
3: Tapi harus juga, meskipun capek, ada nuansa-nuansa apa semangat gitu, Mbak Ria. Dengar lagu-lagu.
2: Oh iya, iya.
3: Jadi,
2: iya.
3: Malam ini kan tadi dengar lagu-lagu Uang Rindu nih kan. Besok kita semangat pagi kerja tuh subuh sudah bangun habis sholat apa apa.
2: Nanti muter lagu apa ya, Riarda gitu ya.
3: Mutiara pagi juga Maria enak, sejuk lah hati gitu namanya.
2: Alhamdulillah kelakuan begitu. Iya. Jadi kalau zamannya Pak, apa Pak?
3: Seingat saya itu anak-anak tahun 70-an itu, aduh, sangat bersahabat sekali, Baria. Rasa kegotong royongannya zaman-zaman saya dulu. Tidak ada rasa, pokoknya main tuh bersama.
2: Main bersama dengan kampung. Alam, Pak ya. Pokoknya maunya main terus, Pak ya. Sudah lepas baju, baju sekolah, lari sudah.
3: Dibandingkan sekarang ini, Baria. Rasa kegotong royongannya mulai kecil itu tidak ada. Tapi yang dulu, Baria, kompak. Si Bolang, nah itu salah satu contoh si Bolang.
2: Iya.
3: Ada film apa TV yang si Bolang itu kan, itu bagus itu banyak macam-macam permainan. Kalau saya dulu ini Mbak ya,
2: apa itu?
3: Selentokan.
2: Apa itu? Peta umpet.
3: Selentokan namanya.
2: Peta umpet.
3: Itu
2: lain.
3: Bambu Mbak ya.
2: Oh bambu. Bambu diapain?
3: Setengah meter dipotong. Pelurunya tuh kertas dibasahi.
2: Iya.
3: Itu permainan saya dulu. Terus daun pisang. Daun pisang itu tulangnya itu kan dibikin pisau.
2: Oh iya, dibikin tretek-tek-tek gitu, Pak ya. Oh sama berarti. Tembak-tembakan gitu kan katanya, tembak-tembakan.
3: Jadi waktu itu kayak di lain di hutan lah istilahnya, ada tanah-tanah lapang gitu.
2: Betul, iya.
3: Cakar pakai itu, Pak ya.
2: Jadi ingat saya, Pak. Iya.
3: Aduh masih gitu. Aduh luar biasa teman-teman. Sekarang enggak tahu di mana-mana teman saya sudah. Jadi itulah rasa sedih gitu Nawar ya. Kalau dibandingkan sekarang ini aduh jauh bedanya Nawar ya.
2: Yeah, memang zaman sudah berubah sekarang. Pak, bertransformasi Pak. Mau gimana lagi
3: jangan
2: ya?
3: Sampai dilupakan juga Nawar ya permainan kayak gitu. Anak-anak itu bisa apa namanya bermain terus, jangan dia bermain di rumah. Karena dia menentukan karakter dia kan.
2: Iya. Bisa bersosialisasi ya kan. Peduli gitu kan. Gotong royong.
3: ini stamples apa?
2: Apa itu?
3: Ini gambar ya.
2: Apa?
3: Yang main ketekan itu.
2: Oh, ketapel.
3: Ketapel. Ah, lupa. Ketapel itu dari kayu.
2: Dari Maria. Kayu anu Pak, kayak jambu, jambu. Ya, jadi jambu biasanya kan gampang itu kan, Pak ya. Iya, ketapel. Ya. Tapi kalau bahasa Jawa dia namanya tahu coba, namanya plintengan.
3: Jadi kami itu burung itu Mbak Ria yang bisa sari.
2: Ketapel. Iya iya.
3: Iya, 2 tahun gawe tuh. Enak Mbak Ria. Iya, ketapel itu. Dibikin ketapel sendiri aja ketapel itu.
2: Iya, pakai karet kan? Enggak ada.
3: Itulah Mbak Ria, ya. Kesan-kesannya kita main permainan jadul.
2: Gitu. Iya, permainan jadul ya.
3: Banyak
2: ya.
3: Lagi Mbak Ria sebenarnya.
2: Yang diikuti ya. Iya, baiklah. Ya,
3: lagunya nih enak juga didengarin ini.
2: Oh, enak. Pasti enak, Pak.
3: Semua lagunya. Ya lagu-lagu lama juga ya kan, termasuk tahun 90-an 80-an ini
2: kelihatannya. Ini Ebit Gade, Rindu Selintas Bayang. Oi.
3: Yang ini. Uh-huh. Ebit kan?
2: Ya.
3: Oke dah, Maria itu aja. Salam okay. Semua untuk pendengar setia ya,
2: dari ya. Ruang Rindu. Oke. Okay. Ya.
3: Ya. Nah, ya itu sudah. Itu siapa Mbak Asi ya? Ciri khasnya tuh ya itu sudah. Makasih Mbak Asi ya. Salam untuk Mbak Asi. Ya, sehat ya. Selalu.
2: Ya, mangga-mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sambung lagi dengan telepon. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat okay. Malam Mbak Ria.
2: Wah, merdeka keduluan Pak Sarundeng tadi, Pak Arman.
4: Iya itu. Mm-mm. Apa bilangnya tadi sudah bikin limping ya?
2: Limping itu lokat khas loh ya, benar.
4: Iya seru-seruan aja Mbak Ria. Iya, kita iya. Tidak mengolok cuman senang aja.
2: Jadi ya ikut ketawa ya, asik gitu.
4: Asik iya, ngomongnya Bung iya. Padel aja kalau nya itu masuk itu jurak serondeng masuk dia bahasa Banjar dia. Kadang bahasa Banjarnya Bung Padel aku jadi ketawa di sini Mbak Ria.
2: Kenapa?
4: Ya lucu aja juga, seru-seruan aja. Iya. Wah, gue bilang ini nyambung juga Bung Padel. Barnya ikutin juga tuh. Jadi pendengar tuh agak seru-seru juga.
2: Iya.
4: Okay. Permainan ya Barnya.
2: Iya, zamannya Pak Arman dulu apa yang pernah diikuti pasti kalau pulang sekolah ganti baju langsung bermain ya kan, zaman dulu
4: itu. Banyak mainan Bung Barnya.
2: Apa itu?
4: Yang paling ku suka itu kalau sudah bulan Ramadan itu meriam bambu Maria.
2: Oh, ingatnya Pak, jelem. Kalau sudah jelang maghrib kan ya.
4: Iya.
2: Pakai karpet ya? Iya, karpet ya Pak ya.
4: Enggak, pakai minyak tanah.
2: Minyak tanah. Nah, pakai gombal.
4: Kalau tahun 90-an ke atas itu baru pakai karpet itu.
2: Oh, gitu.
4: Iya. Jadi kadang aku pakai busi itu, busi motor itu.
2: Oh iya, tambah ngeri itu suaranya.
4: Lempar ke atas, gelar. Itu suaranya seperti letusan senapan itu, Maria.
2: Iya, serunya apa sih Pak bisa main seperti itu waktu Ramadan itu?
4: Ya, serunya tuh bukan apa-apa sih, Maria, karena ngikutin ini. Nah, karena zaman dulu itu kan perangnya pakai meriam.
2: Gitu.
4: Ya, jadi kita ikut-ikutan aja suara meriam seperti apa sih, getarannya, teknik bikinnya. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Kalau canggihnya kan bisa lah kita olah
2: ya.
4: Dari besi apa, kayak gitu-gitu kan Mbak Ria. Nah itu, yang kedua Mbak Ria, yang paling ku suka itu main gasing Mbak Ria.
2: Oh, main gasing.
4: Iya, main gasing.
2: Gasing, iya.
4: Kalau sudah main gasing itu, wah seru itu Mbak Ria.
2: Iya,
4: main pokoknya gasing. Pokoknya muternya itu lama.
2: Paling lama?
4: Wow. Nah, itu sudah.
2: Pernah kena kakinya nggak Pak, main gasing? Gak.
4: Gak pernah Maria.
2: Ngeri itu kan ya. Iya. Karena keasikan kan ngintip yang paling lama mana gitu ya.
4: Iya harus ada lapangannya agak luas sedikit Maria.
2: Luas iya.
4: Karena dulu kan nggak rumah aja jarang-jarang Maria.
2: Betul halaman orang luas-luas semuanya ya Pak. Ya.
4: Luas-luas masjid aja jauh baru ada masjid musola nggak ada.
2: Betul.
4: Sekarang dekat-dekat sudah rapat-rapat rumah.
2: Nggak ada yang ngisi
4: bahkan
2: tapi.
4: Dinding ketemu dinding sudah sekarang.
2: Oh iya betul.
4: Nah itu dia. Jadi kalau sudah main gasing gitu Mbak Ria, apalagi yang berhantup, sama-sama berhantup itu Mbak Ria.
2: Apa itu?
4: Adu pukul.
2: Pakai?
4: Kita ya pakai gasing.
2: Oh iya, iya iya iya.
4: Teman kan main dulu tuh.
2: Sampai pecah itu Pak ya, energi badannya ya.
4: Kita mukul, kekuatan. Sao itu Mbak ya. Jadi kalau dia bisa memecahkan punya teman itu, lawan itu, tapi nggak berkelahi Maria.
2: Seru-seruan, menang-menangan gitu ya.
4: Iya, jadi bikin lagi yang bagus-bagus. Kayak gitu Maria. Dulu bikinnya manual. Sekarang kan pakai bubut. Dulu pakai...
2: Pakai pisau, pakai apa? Pakai pisau.
4: Pakai kapak dulu.
2: Terus dikasih warna, pakai sumba warna warna pink misalnya.
4: Iya, pakai gergaji. Nah, itu Maria. Jadi dua itu aja permainan Maria yang paling saya ingat.
2: Yang diinget, ya.
4: Kalau layang-layangan itu seru juga kalau layang-layangan.
2: Iya, betul.
4: Saya sempat bikin layangan dangdang itu yang sampai hari bu malam di udara itu. Yang bunyi di udara itu. Melonnya melon besar itu.
2: Gitu Pak.
4: Iya.
2: Kalau itu istilah apa namanya itu? Pakai apa ya namanya ya? Bukan ya, apa gitu.
4: Layangan
2: lupa sama layangannya. Pakai nilon tinggi. Pakai samberan ya, disamber.
4: Iya. Dulu kalau permainan layang-layangan bertegang-tegangan itu, adu layangan itu, wah itu saya gelas-gelas sendiri.
2: Ya, gelas sendiri ya, di gelas sendiri ya. Pakai nilon ya.
4: Pakai kulit kan, kulit apa itu namanya? Kulit sapi itu dulu.
2: Kesamber.
4: Enggak pakai kanji.
2: Namanya kulit layangan api. Samber, Pak. Jadi menang-menangan ya. Nanti kalau tarung itu berarti nilon yang kuat yang menang, berarti yang kalah lepas.
4: Kalau bikin layangan saya jago bikin layangan dari ya.
2: Gitu.
4: Iya. Macam-macam kertas.
2: Kertas ya. Kertas saya warna kuning biasanya, Pak ya.
4: Plastik biasanya saya
2: plastik,
4: pakai.
2: Iya.
4: Oke deh, lagunya lagu apa nih Indonesia Maria?
2: Ebit ya deh.
4: Oh, tinggal Ebit ya.
2: Ebit ada Gresimon dengan Hello. Yang mana?
4: Terus. Kalau ada Armada, Armada sih.
2: Yang mana Armada? Pulang pagi.
4: Pulang pagi
2: capek.
4: Kecapean kan?
2: Pulang pagi kecapean kan ya. Ya dicarikan nanti. Baiklah, oke.
4: Buat Julak Sarondeng, salam kompersa ya.
2: Baik, oke.
4: Buat Pak Soandi, kalau bisa masuk di sini Pak Soandi, cerita tuh masa halusnya Pak Soandi tuh. Pak, beliau suka baca itu.
2: Oke.
4: Salah kita.
2: Iya.
4: Oke, Mbak Ria.
2: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
8: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
9: Namanya juga warga negara plus 62.
8: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia.

Dunia dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya.

Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satari Samarinda, masih Riada, saya dikawani dengan rekan Muhammad Ilham dan rekan Devik dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda, akan melewatkan waktu dengan lagu-lagu terpilih. Yang mau terhubung lagi dengan Ria Arda, silakan 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN 811-5544-976. Kembali Ria tunggu pendengar. Selamat malam Pak Anto.
2: Selamat malam Mbak Ria.
1: Malam balik Pak Anto. Iya. Saya
2: merdeka.
1: Tahu. Merdeka. Merdeka. Semangat ya Pak ya. Iya. Permainan di era zaman Anda waktu kecil apa Pak? Yang pernah Anda mainkan?
2: Kalau saya sih main kasti Mbak.
1: Oh main kasti. Ya. Oh, iya.
2: Pasti main. Apa namanya?
1: Ikut tanding kerja. Juga, Pak ya. Ikut tanding. Atau main-main biasa gitu.
2: Main biasa aja.
1: Oh, main biasa aja rame-rame. Iya betul. Ya. Iya.
2: Karena kan itu kan banyak
1: berapa orang ya. Gitu ya.
2: Ya, jadi setelah kita main bikin grup.
1: Bikin grup 5 atau 6 biasanya kan satu lingkungan ya, aja itu. Ya, rame-rame.
2: Iya, jadi kebetulan kan tempat kami kan ada lapangan luas.
1: Oh, ada lapangan luasnya. Iya.
2: Iya. Jadi mainnya kan bisa apa namanya kayak lari sana lari sini.
1: Iya, lari sini. Terus kalau mau kena dipukul, kena apanya Pak? Kena bolanya loncat gitu, Pak ya.
2: Sebenarnya kalau bolanya itu kita kan masing-masing kan ada kasih kayak macam bantal gitu ya Mbak ya.
1: Oh gitu.
2: Oh. Iya bantal. Jadi orang itu boleh itu nggak sampai kenal orang.
1: Oh gitu. Iya.
2: Nah, ceritanya itu kan kalau bola sudah ditangkap sama yang penjaga yang di bantal itu berarti kamu sudah kena gitu.
1: Oh iya. Jadi nggak betulan gitu Pak ya mainnya ya. Kalau betulan kan pasti kena badannya atau seperti apa yang permainan ya. Itu Pak ya.
2: Itu kan bolanya itu kan kayak bolanya itu kan kita pakai bola tenis itu.
1: Oh.

0: bola tenisnya ya, bukan yang betul kasih Pak, yang warna merah itu kan Pak?
1: Iya, yang karet itu
0: yang karet, iya Pak, bola tenis yang hijau itu Pak ya. Iya ya,
1: tapi kan biar istilahnya kan biar karet kecil bola tenis itu kan sakit juga Pak kalau dilempar.
0: Ya sakit Pak.
1: Jadi makanya jangan sampai kena orangnya. Jadi orang yang sebelum lari kan kita harus ada asetang kayak gini duluan, kayak
0: yeah,
1: macam bola gitu juga, kayak offside lah istilahnya.
0: Betul.
1: Jadi nggak menai badan dan kepala.
0: Oh gitu ya Pak.
1: Iya. Ya,
0: berarti kurang seru selain dong Pak, cuman kebersamaan aja kan Pak kalau nggak kena betul. Kalau kami dulu, saya betul main yang bolanya warna merah loh Pak, warna pink itu ya, sakit itu.
1: Makanya itu Pak, kita kan menghindari yang
0: oh gitu, itu juga permainan ya Pak ya, memang iya, sama orang tua jadi udahlah, yang penting rame-rame, enggak usah yang betul-betulan yang sakit Pak, yang warna merah tuh Pak.
1: Yang benar Mbak. Kalau kita gitu main kasih itu kan selain itu kan olahraga juga kan.
0: Iya olahraga betul.
1: Jadi istilahnya kita keringatan, sehat, sehat juga rame sama teman. Jadi ada manfaatnya juga kita mainan permainan kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi pulang sekolah itu kami ya janjian nanti jam berapa kita main. Jadi mainnya tuh agak sore-sore aja.
0: Oh sore-sore habis asar biasanya ya Pak ya.
1: Ya jadi kan nggak terlalu panas kan Pak.
0: Yeah.
1: Jadi selain itu kita banyak teman dari RT mana, dari kampung ke kampung kan, ngumpul semua jadinya tahu kita.
0: Iya nanti kalau dari sudah senja maghrib bubar ya Pak. Kalau belum maghrib belum bubar biasanya.
1: Iya Pak. Ya kadang-kadang kita zaman dulu tuh
0: ngetar di teng maghrib pokoknya.
1: Kita beli panggil sama orang tua sudah mau maghrib, bahkan orang tua pun ambil bawa kayu kita.
0: Iya, didatanginya Pak. Ayo pulang mandi, mandi.
1: Iya, kayu itu yang kayu ranting itu.
0: Iya, betul ranting. Wah, dia sama kita masa kecil kita dibawain ranting suruh mandi.
1: Ya enggak cuma suruh mandi,
0: suruh ngaji ya, suruh ngaji.
1: Jadi ya kita ingat masih kecil itu yang sebenarnya banyak permainan itu Mbak.
0: Iya, itu yang pernah dialami ya Pak Anta ya, zaman jadul ya. Gitu ya. Oke, ya.
1: Baik sih Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang
0: ya
1: sudah masukkan, misalnya istirahat ya. Semoga besok bisa beraktivitas lagi sama
0: keluarga,
1: Mbak Ria juga.
0: Iya. Oke.
1: Mbaknya terima kasih.
0: Sama-sama Pak Anto untuk kisahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erik Situbondo, kenapa Anda ikut on air Pak? Mas, saya kasi kangen kabar Anda. Mas Erik Situbondo, acara favorit aku Ruang Rindu. Siapapun penyiarnya aku selalu dengerin Ruang Rindu. Semakin aku jarang gabungan tetap dengerin RR Samarinda. Buat Mbak Ria, terima kasih. Mas Erik di Situbondo, Jawa Timur. Terima kasih, selamat malam. Belum malam banget Pak ya. Di sana masih anu Mas. Setengah berapa? Setengah 11. Kalau di Samarinda setengah 12 hampir. Mas Erik Situbondo, Jatim. Terima kasih.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

0: Inspirasi hari ini.
1: Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup Anda sia-sia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saya masih menantikan pendengar yang mungkin masih mau terhubung dengan saya di sini. Silakan 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WA. Tadi ada Mas Erik, sekarang saya lanjut. Pasar Rundeng belum ngantuk ya, cuman sekedar bilang Mbak Ria, maaf salah sebut. Saya kira tadi Mbak Dita. Hampir sama suaranya ya Pak ya, vokalnya ya. Enggak apa-apa Pak, santai Pak, santui. Terima kasih Pak Sarundeng yang ada di Luakulu ya Pak ya. Apa Luajanan? Luakulu deh, entah salah-salah ya. Terima kasih untuk Bapak Sarundeng. Tadi ada salam dari Mas Arman untuk andanya. Saya terus berawasan di suasana malam hari ini. Tadi beberapa pendengar juga sudah berkisah tentang permainan-permainan jadul yang mereka mainkan di usia masih kecil kala itu. Nah, kali ini permainan jadul namun di era tahun 90-an. Anda yang lahir tahun 80-an hingga 90-an, yuk kita ngumpul sini nostalgia bareng bahas soal permainan jadul, yaitu yang namanya biasanya terjun payung misalnya ya, pakai plastik ini. Permainan ini cukup mudah dimainkan karena hanya perlu membentangkan parasut plastik dan melemparkannya ke udara. Parasut ini akan melambung tertiup angin lalu kembali ke tanah. Nah, ini bagi Anda yang era di tahun 90-an pasti kenal yang namanya main parasut. Itu pakai biasanya payungnya berwarna-warni, terus orangnya tuh gambarnya apa? Superman. Ya enggak Mas Arman?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang kakek bersama keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung. Tentu itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengemukakan tekadnya. Ia mengajak segenap keluarganya untuk bahu-membahu memindahkan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan bekerja menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran dan bertanya pada si kakek. Kakek dan seluruh keluarga besar setiap hari terlihat begitu sibuk. Dari pagi sampai sore, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek? Si kakek menghentikan kerjanya. Kami menggali untuk memindahkan gunung ini, nak. Jawabnya mantap. Hah? Memindahkan gunung? Mana mungkin, kek? Tanya si pemuda itu tidak percaya. Gunung sebesar itu kok mau dipindahkan? Lanjutnya. Kakek kan sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka? Si kakek menjawab dengan lantang. Kakek memang sudah tua, tapi bila kakek meninggal, ada anak-anak yang meneruskan. Ada cucu-cucu yang akan menggantikan. Begitu seterusnya. Selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati, dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak, gunung ini pasti bisa dipindahkan. Dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad si kakek dan keluarganya yang begitu kuat menggoyahkan hati masyarakat sekitar itu. Maka, mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, hati para dewa di kayangan pun akhirnya tergerak ketika melihat tekad si kakek dan semangat warga desa. Kemudian, mereka sepakat membantu sang kakek untuk memindahkan gunung itu. Dan apa yang terjadi? Pendengar, tangan para dewa sibuk melambai bekerja sama. Dalam sekejap, terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat dan jalan terbentang luas menuju kemanapun masyarakat desa itu hendak.

dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini, pendengar, hari Jumat 14 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengudara, jumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

air setelah dimana saja share kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, hari Sabtu, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, kita jumpa lagi di pagi hari ini, edisi 15 Agustus 2026. Sejumlah sajian program acara siaran tentu kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Bersama rekan siar Didi Purnama menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Program acara diantaranya akan hadir untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Rangkaian lagu-lagu islami akan menemani pagi Anda, awal pagi Anda. Dan kemudian jangan lewatkan pula pada pukul 5.30 siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan Samarinda pagi ini, sejumlah sajian lagu-lagu pop pilihan kami rangkai untuk Anda yang kami selingi dengan informasi ringan untuk Anda. Dan pendengar, pada pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Pukul 7.30 kembali hadir Samarinda pagi ini. Pukul 8 pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pada pukul 8.30 musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan dilanjutkan pada pukul 9 nanti akan hadir Majalah Udara Beranda Asa Cita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah sajian program acara siaran kami hadir untuk Anda di hari ini dari 4 pagi ya hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan musik Islam untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusannya yang penting semuanya. Muttafaqun alaih.
1: Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa ayat 31.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita dirahmati Allah ya di pagi hari ini. Dan pendengar, edisi Sabtu 15 Agustus 2026, ya, topik yang akan dihadirkan adalah menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan. Tentunya sudah ada narasumber kami, ada Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Topiknya adalah menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan, Ustadz ya, benar Ustadz ya?
2: Oke.
1: Baik. Pendengar juga Anda bisa berpartisipasi di dua line telepon kami, 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-554-976. Tapi seperti biasa, pendengar, kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hilman dengan topik menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wattaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sadaqallahul azim. Wa balaghul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin syakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, terlebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendatangkan rahmat, maufirah, ridha dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada hari ini sudah dua hari daripada memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan terkumpul dengan beliau, dengan orang-orang yang cinta dengan beliau di surganya Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para pendengar radio RRI Pro 1, muslimin dan muslimat di mana pun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsistensi dalam beribadah dan berbuat kebaikan, maksudnya adalah senantiasa terus menerus dalam ibadah dan kebaikan. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah, terus menerus melaksanakan kebaikan. Karena pekerjaan yang terulang, perbuatan yang terulang yang terus menerus dalam pekerjaan yang sama, kalau tidak kuat-kuat hati, tidak teguh pendirian, tidak ada kemauan yang keras dan keyakinan yang kokoh dalam memperbuat sesuatu itu, maka biasanya akan berhenti melaksanakannya. Atau bahasa lainnya bisa timbul penyakit-penyakit malas umpamanya, kemudian malal, jenuh untuk melaksanakan, mudah pembosan. Dan itu merupakan karakter-karakter kita manusia biasanya. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu menjadi pendorong kita supaya kita bisa konsisten, bisa terus-menerus, bisa istiqamah. Sepaling tidak di antaranya, kita berharap dan senantiasa bermohon diberikan keistiqamahan oleh Allah Jalla Jalaluh, Zat yang maha mengatur, Zat maha kuasa, yang maha menentukan untuk kita diberikan istiqamah. Dengan doanya diantaranya, Allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan istiqamah. Atau doa-doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma inna nas'aluka taubatan wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Tuh. Kemudian yang kedua diantaranya, suhbatus salihin, senantiasa berkumpul dengan orang-orang saleh yang sudah diberikan keistiqamahan, yang sudah diberikan keistiqamahan yang dicontohkan oleh Allah dengan lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama ussalihin, sampai pada guru-guru kita yang sudah diberikan keistiqamahan, sekedudukan dengan mereka, sehingga kita bisa mutaba'ah, mencontoh mereka. Nah, barangkali dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan ini ulama-ulama kita bisa memberikan pencerahan, penerangan tentang keistiqamahan tersebut, dan juga bisa kita mengambil hikmah daripada apa yang beliau-beliau sampaikan. Termasuk kajian kita subuh kali ini, mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya tentang keistiqamahan. Tadi ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian ia istiqamah, yakni amanu billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa yusabbitu alal iman, dan tetap dalam keimanannya, tetap dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah keimanannya. Artinya summa istaqamu, kemudian ia istiqamah, yakni adaul faraid wa nahwu anil maharim, istiqamah dalam melaksanakan hal-hal keparduan, meninggalkan hal-hal yang haram. Wa qala Yahya ibn Mu'az ar-Razi rahimahullahu ta'ala, istiqamah yakni istiqamah af'alan kama istiqamu aqwalan, istiqamah dalam perbuatan sebagaimana istiqamah dalam perkataan. Nah, ini apa yang diucapkan, berusaha untuk sesuai dengan apa yang diperbuatkan, ada keistiqamahan, tidak menyimpang, tidak jauh apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Wa qala ba'duhum istiqamu ala sunnati wal jamaah, istiqamah atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, atau istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasul, istiqamah dalam kelompok-kelompok yang benar, yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sunnahnya, dan sebagainya. Apa yang Allah berikan? Tatanazzalu alihimul malaikah, maka kepada mereka bahwa nanti akan turun malaikat, yakni alallazina amanu wastaqamu, atas orang-orang yang beriman dan mereka istiqamah. Tatanazzalu alihim indal maut al malaikatu bil isharah, maka atas mereka nanti akan turun ketika mereka menghadapi atau di saat-saat sakaratul maut, malaikat turun yang nanti akan memberikan kabar gembira, bilbisyarah, dengan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, sehingga tidak khawatir dan tidak duka cita lagi mereka. Yaqulu lahum la takhafu wa la takhafu, katakan kepada mereka, la takhafu, jangan khawatir, ma baina aydikum min amri dunya, sesuatu yang diantara persoalan-persoalanmu di persoalan dunia. Wa abshiru bil jannah, ini tadi al-malaikat bil bisyarah, malaikat datang dengan memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannah, yakni al-jannah, surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu, allati wa'adakumullahu biha, yang dijanjikan kepada kamu dengan surga, ala lisan nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, atas lisan, atas penyampaian yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Itu keutamaan, kelebihan orang yang bisa istiqamah, yang keistiqamahannya itu didasari atas imannya yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu, hadirin para pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya kalau bisa mengistiqamahkan sesuatu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari itu, walaupun sedikit kebaikan, walaupun sedikit ibadah, itu hal yang paling disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada banyak tapi sekali aja. Nah ini, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, sepaling amal yang sangat dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, itu yang dikerjakan terus menerus istiqamah sekalipun sedikit. Nah ini, cuman masalahnya ketika seseorang berusaha untuk istiqamah, maka ada hal-hal yang bisa mempengaruhi, ada hal-hal yang bisa merubah keistiqamahan itu. Makanya ulama-ulama terdahulu itu sekali lagi bahwa senantiasalah bermohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan keistiqamahan, senantiasa diberikan bisa melaksanakan sesuatu perbuatan ibadah kebaikan itu dengan terus-menerus, atau tadi senantiasalah berhubungan, senantiasalah sekedukan, senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang sudah diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasanya dalam kitab-kitab itu, waqala ba'dul hukama, sebagian ulama mengatakan, alamatul ladzi istiqamu ayyakuna mislahu kama salil jabal, alamat tanda orang yang istiqamah itu semisal gunung. Nah gitu, semisal gunung. Jadi semisal gunung, gunung itu punya empat macam tanda. Ya anal jabal lahu arba'u alamat, ada empat tanda. Yang pertama, bahwa gunung itu ia annahu la yuzibuhul har, ini tidak kekang, tidak mudah mencair akibat panas, tidak mencair akibat panas. Kemudian yang kedua, la yujammiduhul bar, tidak membeku akibat dingin, itu gunung. Yang ketiga, la taharrak rih, artinya tidak bergerak, tidak bergeser akibat angin. Kemudian yang keempat, la yuzhibu husayl, tidak berubah, tidak pergi akibat banjir. Nah, fahakatul mustaqimu lahu arwa'u alamatin, demikian juga orang yang istiqamah hendaknya memiliki empat macam semisal gunung ini. Nah itu, yang pertama, bahwasanya idza asana ilaihi insanu la yuhammilu al-ihsanu ala ayyamila ilaihi bighairi haqq, tidak mudah dipengaruhi budi baik seseorang dalam menegakkan kebaikan. Nah ini yang terkadang kita, kalau ada seseorang yang kemudian sangat berjasa atau seseorang yang sudah memberikan andil baik bagi kita, itu kalau tidak kuat-kuat hati untuk menegakkan kebaikan, berat rasanya, berat rasanya, banyak pertimbangan-pertimbangannya. Nah itu tadi, sekali lagi mencontoh orang-orang yang sebelumnya bagaimana, terutama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang lain, putrinya sendiri kalau berbuat salah, atau putrinya Sayyidatina Fatimah binti Rasul, binti Muhammad, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nah itu, ini tidak mudah dipengaruhi kebaikan seseorang itu dalam menegakkan kebenaran. Nah itu. Yang kedua, tandanya orang istiqamah itu ibarat gunung. Iza asa ilaihi linsanu la yahmilhu padhalika ala ayyakul bighairi haq. Tidak gentar, tidak beku, tidak membeku akibat dingin. Tidak membeku akibat dingin dalam mengatasi atau dalam berhadapan dengan mereka-mereka yang sengaja menyelewengkan kebenaran. Ini orang-orang zaman dahulu, ketika zaman-zaman sebelum Rasulullah SAW, mereka membela orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kepemilikan hartanya berpengaruh, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu membeku, tidak bisa bersuara, lidahnya keluh. Nah ini. Kemudian yang ketiga, tidak bisa bergeser. Wa nafsu la yuhamiluhu min amrillah ta'ala. Artinya hawa nafsunya harus dikuasai, dikendalikan, jangan sampai faktor penyebab berkurangnya melakukan sesuatu yang harus ditegakkan daripada perintah Allah karena hawa nafsu, baik itu kembali kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Jadi hawa nafsu harus dilatih, harus dilatih sesungguh-sungguhnya. Dan yang keempat, an khutamad dunya la yasghiluhu an ta'atillahi azza wa jalla. Ini harta kekayaan tidak sampai membuat ia lupa daripada melaksanakan perintah Allah, menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau tidak kuat ekonomi, bahasanya tidak mutlak harus ekonomi yang kuat yang dimiliki oleh seorang ulama, cuman kuat hati, ghinan nafsi, artinya kaya hati daripada ketergantungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu perlu keistiqamahan yang harus dilatih dengan mencontoh ulama-ulama terdahulu, mencontoh sepaling tidak guru-gurunya lah, guru-gurunya yang membimbing, yang menjadi satu patokan baginya, yang itu sampai kepada Rasulullah SAW, bisa mutaba'ah kepada Nabi SAW. Para pendengar, pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pengabdian seseorang hamba yang istiqamah memang dalam bahasa agama itu bertingkat-tingkat martabatnya. Ketika seseorang melakukan pengabdian yang berusaha untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam bahasa ulama itu yang disebut dengan ibadah. Kemudian ada yang disebut dengan ubudiyah, kemudian ada yang disebut dengan ubudah. Nah, yang pertama itu ibadah. Ini melaksanakan ibadah amal kebaikan karena mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik ganjaran dunia yang berupa nikmat, rezeki, kemudian hasil maslahat dalam kehidupannya, maupun ganjaran ukhrawi, yaitu mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka. Nah ini martabat yang kebanyakan kita semua kaum muslimin, tapi masih dalam rangka martabat ibadah, terpandang ganjaran yang Allah berikan baik dunia maupun di akhirat. Nah, ini masih mendatangkan maslahat, menjauhkan dari hal-hal yang mudarat. Kemudian yang kedua, ada tingkatan yang disebut dengan ubudah. Nah, ubudiyah maksudnya, ini orang-orang yang melaksanakan amal ibadah kebaikan, menjauhi hal-hal kejahatan karena menyadari adanya perintah Allah atas dirinya. Sadar ini merupakan perintah Allah, ia harus selalu taat apa saja yang diperintah Allah, tidak memandang kepada ganjaran, tetapi menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah, dan ia wajib mengabdi kepada Allah, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Samping ia beribadah dengan tujuan untuk lebih mengenal Allah, mengenal Allah. Sehingga dengan pengenalannya itu ia tidak merasa berat untuk beribadah. Jadi ia yakin bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dan ini apa yang ibadah dan kebaikan merupakan perintah Allah. Ia menyadari dirinya milik Allah, apa yang diperintah Allah, maka ia harus mengerjakan, tidak terpandang ganjaran, tidak mencari hikmat-hikmat atau manfaat duniawi. Inilah martabat orang-orang muhsinin, orang-orang yang lebih disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Kemudian yang ketiga namanya ubudah. Ini martabat orang-orang yang mengerjakan ibadah dan kebaikan dalam sir hatinya. Sir hatinya memandang bahwa dia tidak berdaya apa-apa. Tidak ada mengakui adanya gerak. Perbuatan semua adalah inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang istilahnya tadi yang kita katakan di awal, perlu suhbah, perlu pembelajaran, dengan bukan hanya sekadar mempelajari, harus ada yang membimbing, harus ada yang mencontohkan setiap perbuatannya bersumber daripada Allah. Minallah ilallah billah wa fillah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini supaya terkikis yang namanya penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, tidak merasa diri yang berbuat, tidak merasa diri yang melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tadi kita senantiasa berteman, senantiasa melihat biografi atau manakib-manakib orang yang saleh, insyaallah ada siri-siri yang dapat dari bersahabat, sekedudukan, seperguruan, teman-teman yang sudah menjalani, apalagi guru-guru yang sudah menjalani, ada makna yang paling dalam yang didapat, bukan hanya sekedar duduk belajar. Nah, ini jadi yang ketiga, ini martabat ubudah. Inilah martabat orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang dimuliakan Allah, yang mendapatkan surga, surga di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia surganya itu adalah ketenangan dan ketentraman hati, ketenangan dan ketentraman hati, nyaman, tenang dalam beribadah. Istilahnya ada ketentraman bagi kita yang sudah berumur. Ini perlahan-perlahan mengubah pola kita memandang, memaknai ketenangan, ketentraman dalam hidup. Dulu ya barangkali sebagian orang memandang bahwa ketenangan, tentram, tidak gelisah lagi apabila sudah punya pekerjaan tetap, apabila sudah pencapaian karir, pemilikan harta. Nah, itu dianggap sesuatu yang tidak menggelisahkan, mengirsahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, bertambah usia, Allah sentil-sentil sedikit bagi kita ada penyakit, seumpamanya ada masalah, Allah tinggalkan hal-hal yang kita cintai selama ini. Nah, ini barangkali itu sudah merubah bahwasanya ketentangan, ketentraman hidup, kebahagiaan itu adalah ketentraman hati. Ketentraman hati dalam menerima, dalam menghadapi. Mampukah ia bersyukur, mampukah ia bersabar, mampukah ia tidak mencela orang lain, mampukah ia menahan daripada lidahnya, dirinya, ataupun anggota-anggota dirinya yang lain untuk tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia, surga akhirat, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang khauf akan makam Tuhannya, diberikan kepadanya dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia ketenteraman hati, ketenangan hati dengan ma'rifah kepada Allah. Ini memandang segala sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak terpengaruh lagi, tidak bergerak, tidak bergeser, tidak berubah. Panaskah, dinginkah, angin topankah, presidenkah yang datang, menterikah yang datang, ketua-ketua orang-orang besar, tidak merubah keistiqamahan mereka dalam menyampaikan kebaikan, tidak merubah kebiasaan mereka dalam beribadah dan wiritan-wiritan mereka tidak bisa dirubah dan tidak berubah. Nah, itu yang kita ingin contoh, itu yang ingin kita ambil, apa sir-sir daripada ibadah dan wiritan mereka. Kalau di surga, nyata tadi ya, bahwa sebelum meninggal saja mereka sudah diberikan kabar gembira dengan diperlihatkan surga seumpamanya, diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu ketika mau meninggal ada perubahan-perubahan yang signifikan terlihat. Tadinya mereka istilahnya sakit ya, sakit. Tiba-tiba sehari dua hari segar. Orang kira beliau-beliau akan sehat kembali. Kemudian terdengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehatnya mereka, segarnya mereka, karena mereka sudah diperlihatkan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan, yang tidak berubah lagi selama-lamanya. Artinya perjalanan mereka di dunia ini sudah habis melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka sudah selesai melaksanakan amanah-amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini aku sudah sempurnakan. Allah sempurnakan. Itu sirat atau sir daripada ayat al-yauma akmaltu lakum. Sudah sempurna semuanya, rezekinya sudah habis, maka habislah umurnya, habislah umurnya. Mereka terlihat itu, jadi mereka siap-siap, ada yang membersih rumah, ada yang mengganti bola lampu, ada yang malah bisa bercerita, nah ini aku besok akan pulang, aku besok akan pulang. Harus paham-paham ini anak istri yang mendengar, murid yang mendengar pulang kemana. Sir-sir mereka harus ada yang memahami, harus ada yang sudah siap siaga. Itu yang ilmu-ilmu yang seperti itu, yang langka. Itu semua adalah buah, buah dari keistiqamahan seseorang. Allah senang, maka Allah akan berikan hasil daripada apa yang ia perbuat. Istiqamah dalam melaksanakan ketaatan, terutama istiqamah dalam hal-hal melaksanakan hal-hal yang fardu, salat lima waktu. Ayo kita istilahnya dulunya kita masih, kalau bahasa kita itu belang kambingan. Sudah ada kita diberikan ilmu oleh Allah, sudah bisa untuk menyempurnakan sedikit-sedikit. Ayo kita qadha, utang aja kepada manusia kita bayar, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu untuk penyempurnaan daripada kitanya, penyempurnaan amal ibadah kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kan salat, pekerjaan yang terus menerus hari ke hari dalam situasi dan kondisi apapun, apalagi laki-laki, tidak ada rusahnya, tidak ada liburnya salat. Harus kuat-kuat hati, harus teguh-teguh pendirian, harus yakin Allah memberikan pahala. Ketika salat sendirian, maka pahalanya hanya satu. Dibanding kita salat berjamaah, pahalanya 27. Nah, banyak lagi pahala, harus terpandang pahala itu. Nah, walaupun tadi tingkatan ibadah kita masih dalam kategori ibadah, masih ganjar pahala. Tapi kalau terus menerus berharap kita bahwasanya tingkatan ibadah kita bermartabat naik di hadapan Allah, ubudiyah, kemudian ubudah, sampai ke tahap itu paling tidak kita berusaha berdoa. Nah, itu tadi. Kalau enggak, itu tadi bisa malas akhirnya, karena tidak ada hasil apa yang diminta, tidak ada kelihatan apa yang dimohonkan. Karena terpandang pahala, karena ingin menghindari sesuatu dan sebagainya, sehingga kemudian putur, lemah pendirian, tidak kokoh, nah mudah tergoyah, terbawa panas, dingin, angin, goyah, atau penyakit malal ini, sehingga mudah pembosan. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain Imam Husain bin Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan bahwa sebenarnya terdapat tiga golongan juga manusia dalam beribadah. Yang pertama, mereka yang beribadah karena mengharap pahala, mengharap ganjaran. Itu kata beliau, ini ibadah orang yang seperti pedagang, harus selalu untung, harus selalu untung, harus ada hasil. Padahal hasil tidak hasil, dapat pahala atau ganjaran yang Allah berikan itu tidak mesti spontan, tidak mesti Allah berikan hak prerogatif Allah untuk memberikan itu. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang beribadah karena takut mendapat siksaan Allah, itu ibadah orang yang jadi pesuruh. Nah, itu belum kategorikan sesungguhnya. Dan yang ketiga, ini orang yang beribadah karena merasa berterima kasih atas nikmat dan karunia Allah. Nah, ini yang sesungguhnya. Allahumma inna nas'aluka al-afwal afiyah. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah. Wa nas'aluka syukral afiyah. Kita minta keafiatan kepada Allah. Kita minta kesempurnaan afiat kepada Allah. Kita juga minta bisa mensyukuri atas keafiatan yang Allah berikan. Umur, kesehatan, ada waktu untuk beribadah. Jangan disisa-sisa waktu untuk beribadah. Difokuskan, harus istiqamah. Kalau salat di awal waktu, harus di awal waktu. Kalau ada rawatibnya, qabliyah, ba'diyahnya, jangan ditinggalkan. Makanya kemudian ulama fikih itu menghukumkan ba'diyah yang kemudian dilaksanakan hanya ba'diyah, qabliyah juga bisa diqadha. Kalau kita salat zuhur seumpamanya, lalu masuk masjid orang sudah iqamah, kan tidak bisa kita melaksanakan qabliyah. Karena kita sudah sering dan merasa ada yang kurang daripada ibadah kita kalau tidak qabliyah ba'diyah, maka sesudah zuhur kita salat ba'diyah, kemudian kita salat mengqadha qabliyahnya. Itu hal-hal yang sunat, apalagi yang wajib. Nah, ini kalau sudah istiqamah, ada yang kurang dari hari itu untuk kita tidak melaksanakan berjamaah di awal waktu, kemudian lengkap qabliyah ba'diyahnya. Dalam hari itu ada salat duhanya, jangan sampai kita tertinggal. Nah, itu barangkali itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam beribadah dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan simak lagi, dan kita akan buka untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang

bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani.

0: kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama kami di Mutiara Pagi pendengar, dengan topik kita pada pagi hari ini adalah menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan ya. Silakan ya, bersama Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Ada penelpon, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Jadi
3: ya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
4: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya Ustaz, berkaitan dengan sholat jamaah ya, kan di masjid ya, terus kadang di rumah, biasa di rumah ada, misalnya ada istri, anak, cucu, lalu kalau sholat itu di lapangan gitu. Jadi kalau di apa, seperti yang Ustaz utarakan tadi itu kan ganjarannya itu, jadi ganjarannya seperti apa Ustaz, bila dibandingkan yang jamaah di masjid, di rumah, dan di lapangan lah begitu ya kan, sama-sama berjamaah juga gitu ya. Padahal ini ya Mas Jadi Ustaz, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-554-976. Ganjaran sholat berjamaah Ustadz ini di rumah, tapi berjamaah juga nih Ustadz, di masjid maupun di lapangan Pak Ustadz, yang sama-sama berjamaah itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah sama atau berbeda Pak Ustadz? Silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Nano Pak Ustadz.
5: Oke. Sholat berjamaah terkait tempatnya yang ditanyakan oleh hamba Allah tadi, itu ganjaran pahalanya sama saja. Dalam riwayatnya itu ada dua, malah bisa 27 derajat, bisa 25 derajat dalam kitab At-Takhribus Sadidah fi Masalim Qidah. Yang 25 derajat itu sholat berjamaah yang sir, misalkan zuhur, asar. Nah, yang 27 derajat itu salat yang jahar, maghrib, isya, subuh. Terkait dengan tempatnya, itu tidak jadi masalah dimanapun. Yang penting ada imam, ada makmum. Nah, ada imam, ada makmum. Yang tempatnya ini tadi, itu terkait dengan jumlahnya nanti. Tempatnya, kalau di masjid dibandingkan dengan di rumah, kan lebih banyak di masjid. Di lapangan, pun demikian itu terkait dengan kebersihan tempatnya. Nah itu, jadi tidak jadi masalah, pahala ganjaran pahalanya sama saja, 27 derajat atau 25 derajat. Kebanyakan orang yang berjamaah itu lebih banyak jamaahnya, lebih kemungkinan untuk diterima oleh Allah lebih banyak. Nah itu, di antara jamaah-jamaahnya, makmumnya, imamnya. Kalau tidak ada yang husu di antara makmumnya, imamnya. Kalau imamnya tidak husu di antara makmumnya. Kalau di antara makmum dan imam tidak ada husu, kemauan berjamaah, kemauan berkumpul, Coba bayangkan di kiri, di kanan kita, di belakang kita. Kalau dasarat hati orang-orang yang sebarisan di samping kiri, kanan, belakang kita pasti akan menjauh. Ya, ada kebersamaan yang dipandang oleh Allah. Kemauan berjamaah. Itu yang dilipat gandakan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat tidak jadi masalah. Demikian.
3: Iya, tempat tidak jadi masalah ya, tapi keinginan yang kuat untuk berjamaah, Ustaz ya.
5: Ya.
3: Kita coba sapa, ada penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Bagaimana cuaca Bandung nih, Pak Ahmad Irwan?
6: Kebetulan subuh ini enggak seperti subuh-subuh yang lalu, agak sedikit tidak begitu dingin, agak gitu
3: ya.
6: Aja.
3: Tidak ada hujan juga ya, sama ya?
6: Belum ada nih. Tapi untuk dari lingkungan saya air tetap masih dalam keadaan normal, beda dengan di daerah dan Jawa Tengah tuh, sampai ngantri ya juga. Begini Pak, ini tentang masalah ibadah ya. Kalau saya menanggapi kata-kata dari Pak Deddy Mulyadi itu kan gubernur saya, beginilah. Karyawan Pemda atau orang lain, orang soleh itu bukan berarti katanya tiap bulan pergi umroh, atau pemimpin yang soleh itu bukan berarti ini. Tapi bagaimana katanya kan bagaimana bisa masyarakat yang dalam asnaf, itulah ibadah yang paling baik. Beliau kan seperti begitu, lalu mendapat dalam bukan umroh tiap bulan katanya, karena itu bagaimana alangkah baiknya kalau kita misalkan punya duit daripada berangkat umroh tiap bulan, sedangkan di sekitar kita banyak yang membutuhkan. Itulah yang soal pendapat saya kan, itu biasa seperti itu. Haji itu diwajibkan seumur hidup satu kali, umroh hanya sunat. Lebih baik misalkan yang dalam asnaf, kata beliau kan seperti itu. Lalu bukan berarti membangun masjid yang cukup megah, tapi kalau jamaahnya kurang. Tapi bagaimana membangun masjid yang jamaahnya banyak, walaupun masjid di daerah-daerah, tapi coba itu perhatikan, bukan membangun masjid yang cukup megah yang hanya meninggalkan hutang. Beliau seolah mengkritik ketika padahal membangun masjid yang cukup megah, akhirnya dia kebagian bayar utangnya. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pahala lagi nih Pak Ustaz nih. Silakan tanggapannya yang black, lebih baik diutamakan yang 8 asnaf tadi Pak Ustaz, katanya Pak Ahmad Irwan di Bandung. Silakan Pak Ustaz.
5: Ya, terima kasih Pak Ahmad, Bandung Timur jauh nih. Pendengar yang RRI Pro 1 jauh. Alhamdulillah. Jadi beribadah itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Tidak perlu harus berumrah tiap bulan. Kalau pejabat itu kan tanda tangannya, kebijakannya yang diperlukan. Orang kaya kedermawanannya yang kemudian berbagi 8 asnaf, bukan hanya ingin mencari ketenaran, mencari kebaikan dalam pandangan manusia, baik dalam manusia semuanya, mendirikan masjid megah, tapi tadi terhutang pengurusnya, itu bukan hal-hal yang baik. Jadi beribadah itu tadi sesuai apa yang kita catatkan, ahabbul amal ilallah alwamuha wa in qalla. Walaupun masjidnya kecil, tapi pemakmuran masjid itu nah, jamaahnya banyak. Artinya banyak aktivitas, banyak hal-hal yang menarik jamaah untuk salat berjamaah di masjid walaupun yang kecil. Masjid megah tadi tertinggal utang untuk pengurusnya melunasi. Nah, itu. Jadi bagaimana upaya kita untuk berbuat sesuatu dengan skill, dengan keahlian kita masing-masing. Orang yang kaya dengan kekayaannya, orang yang punya wewenang dengan wewenangnya, orang yang punya tenaga kekuatan dengan kekuatannya, orang yang istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kemampuannya mendoakan, menspot, mendorong. Atau paling tidak seperti orang yang gotong royong. Kan ada yang tidak bisa berbuat apa-apa tapi nemani duduk, nemani ngobrol, sepaling tidak banyak jumlah untuk bersama-sama gotong royong, terlihat banyak. Nah, hasil itu tadi. Jadi kembali skill masing-masing dalam berbuat kebaikan. Demikian barangkali.
3: Terima kasih Ustaz, dan pendengar silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 7364 3495 atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Topiknya menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya di pagi hari ini 0 0541 736 5466, 0541 743 4995, atau di WhatsApp kami 0811 5544 976, ya silakan bersama Ustadz kita di pagi hari ini ya, Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda dengan topik menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Ada penanya Pak Ustadz ini di WhatsApp, kita coba bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, dari hamba Allah. Seringkali seorang semangat beribadah di waktu tertentu, tapi kemudian mengalami penurunan. Mengapa menjaga konsistensi dalam ibadah menjadi tantangan bagi banyak orang? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustadz ditanggapi.
5: Mohon pencerahannya. Waktu tertentu biasa semangat beribadah, lalu ketika bergeser waktunya berkurang.
3: Penurunan
5: itu
3: gitu.
5: Itu memang yang penurunan. Kalau Ramadan, semangat beribadah. Ketika berumrah, semangat beribadah. Full ibadahnya. Kemudian bergeser waktu di luar Ramadan atau setelah pulang umrah bergeser. Nah itu. Itu karena tadi terpandang pahala. Pahala yang Allah berikan dengan bulan Ramadan yang mulia. Dengan pahala yang Allah berikan ketika di Mekah, Madinah. 100 ribu ketika di Madinah. Di Mekah 1000 ketika di Madinah. Nah, pandangan-pandangan tentang ganjaran-ganjaran kebaikan itu hendaknya terpulang ketika bergeser waktukah, ketika setelah bulan Ramadan kah, setelah pulang ke tanah air. Artinya bisa mempertahankan konsistensi, keistiqamahan, terus-menerus terpandang pahala. Nah, tadi harus kita tingkatkan, bukan hanya terpandang pahala, bahwa ini adalah perintah Allah.

0: jadikanlah aku istiqamah. Nah, pesan ulama terdahulu itu bahwasanya kaifa istiqamah, bagaimana kita istiqamah, yang diantaranya addu'a ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, mustaqim, itu jalan yang orang yang istiqamah. Jadi laksanakanlah hal keperduan utama, yang utama bagi manusia, yang mereka melaksanakan terulang. Tapi semakin hari semakin nyaman, semakin merasa, semakin mendarah daging. Tidak mau salat telat waktu, tidak masuk salat yang seumpamanya, tidak berjamaah, tidak meninggalkan yang namanya qabliyah ba'diyah. Kalau terasa terlaksana di hari itu, yang hal-hal yang seperti ini, ada ketentraman, ketenangan batin, yang itu nanti buahnya istiqamah yang Allah berikan. Seseorang itu apabila mengamalkan sesuatu yang sudah ia ketahui, maka Allah akan berikan apa yang ia tidak tahu, yang ia tidak rasakan, kelezatan dalam beribadah. Itu yang kita harapkan semua orang, termasuk yang berbicara ini, sangat mengharapkan sesuatu hal-hal yang bisa diistiqamahkan terus-menerus. Dari hal-hal yang kecil, seumpamanya bulan Rabiul Awal kita membaca salawat, gerah, nyaman, ada timbul semangat ketika ustaz-ustaz menyampaikan tentang bagaimana perjuangan, bagaimana keistiqamahan Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Semangat memang kita di luar Rabiul Awal, bisakah kita mengaplikasikannya terus, melaksanakannya seperti itu? Itu hal-hal yang istilahnya keterkaitan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu.
1: Ya, baik.
0: Biasa berdoa.
1: Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ada WhatsApp lagi Pak Ustaz dari Nopem Budi di Samarinda Pak Ustaz. Bagaimana cara menjaga keikhlasan agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain? Nah, Bung Nopem ini bertanya Pak Ustadz, mungkin silakan ditanggapi, bagaimana cara menjaga keikhlasan agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya karena ingin mendapat pujian? Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menjaga keikhlasan supaya tidak terpandang untuk dipuji orang? Nah itu, jadi kembali ke diri kita. Kalau ulama-ulama terdahulu itu kan mengibaratkan seperti kita buang hajat, jangan terlihat apa yang dikeluarkan itu. Istilahnya mau lewat, ya lewat sudah. Kemudian menjaga keikhlasan ini, kalau seumpamanya kita melaksanakan sesuatu yang terus menerus istiqamah, supaya kita benar-benar ikhlas, jangan terlihat situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Artinya kalau kita ikhlas, Mau diapakankah istilahnya, setelahnya ada sesuatu yang plong bagi hati kita. Tapi kalau ada yang ingin dinilai, ingin dihargai, ketika nilai itu tidak didapat, ketika harga itu kita tidak dapatkan, maka ada sesuatu yang merasa terganjal. Artinya kembali ke diri kita. Sepaling tidak keikhlasan itu tadi bertahap. Kita ikhlas seperti kita seorang anak dengan seorang ibu. Kita ikhlas membantu karena kita menghormati, istilahnya mensyukuri kita lahir dari perut ibu yang membesarkan kita, memelihara kita, apalagi sampai menikahkan. Nah itu, jadi tidak terpandang lagi istilahnya ibu ini harus berbuat baik, kemudian kita balas baik. Kebaikan ibu sudah tidak ternilai, kebaikan Allah sudah tidak ternilai bagi kita. Allah sudah menciptakan kita manusia bukan sesuatu yang istilahnya dalam tanda kutip ada kekurangan dan sebagainya, tapi Allah sempurnakan kita sudah dengan akal yang sehat, sudah diberikan kesehatan, kesempatan. Itu bahasanya kita mensyukuri aja, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, barangkali demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541-736-5666, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di pagi hari ini ya, bersama Ustadz kita ya pada pagi hari ini, Ustadz Hilman.

0: Kementerian Agama Kota Samarinda ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi ya, dengan topiknya menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan. Ya, kita akan jeda kembali, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama di Samarinda pagi ini dalam program acara Mutiara Pagi dengan topik menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan bersama Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita, Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara ini, Pak Ustadz, silakan untuk memberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, kesimpulan bahwasanya pekerjaan yang terulang, ibadah maupun kebaikan yang terulang, yang terus menerus dalam pekerjaan yang sama, sekali lagi kalau tidak kuat-kuat hati, teguh pendirian, keyakinan yang kuat, kemudian kemauan yang keras, itu tidak akan bisa melaksanakan sesuatu yang terus menerus, yang terulang. Bisa terkena penyakit malas, bisa terkena penyakit mudah pembosan dan sebagainya. Dan cara mengatasinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, dalam setiap salat kita sisipkanlah bahwa makna ihdinash shiratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, dengan maksud di situ di antaranya istiqamah, konsisten dalam ibadah dan berbuat kebaikan. Shiratal mustaqim bukan jalan orang-orang yang dimarahi oleh Allah atau jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa, ya Allah, kami tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kami, sedangkan takdirmu berjalan dengan rencanamu. Maka bahagiakanlah kami dengan apa yang engkau pilihkan yang terbaik, dan berikanlah kami keistiqamahan dalam ibadah dan kebaikan sampai akhir hayat. Al-Hazinniyah, Sirin Nabi wa Alin Nabi Suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina syaratal mustaqim, syaratal ladzina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wad-dallin. Bini Allah ya Karim ya Rahman Rahim ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah, Allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah, Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal mawfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah husnal khatimah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsani hal bi hawlika wa quwwatika ya aziz ya mutal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua, Pak Ustadz. Semoga yang disampaikan Ustadz tadi menambah wawasan kita, Pak Ustadz, dan harapannya meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sehat selalu ya, tetap semangat. Amin. Dan semoga Amin. Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama dan rekan operator ya, yang membantu saya Indra Agustiawan Wicaksono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Futsal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Tapi, tahukah Anda, jika istilah lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal lampu merah disebut dengan apil? Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir seluruh kota di dunia. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Cuaca kota Samarinda cukup cerah untuk pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, ancaman nyata perubahan iklim dan cuaca ekstrim kini tengah mengintai wilayah Provinsi Kaltim. Menyikapi potensi dampak El Nino serta eskalasi kebakaran hutan dan lahan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi SAMS Pinggan Balikpapan, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kaltim, langsung merapatkan barisan. Kedua instansi penting ini menggelar rapat koordinasi secara virtual yang mengusung tema penguatan koordinasi BMKG dan BPBD dalam mengantisipasi dampak El Nino serta pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Kaltim. Langkah taktis ini diambil menyusul sinyal bahaya cuaca panas yang kian mengkhawatirkan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengungkapkan bahwa situasi iklim dan potensi karhutla saat ini sama sekali tidak boleh dianggap remeh dan membutuhkan perhatian ekstra serius dari semua pihak. Berdasarkan data pantauan BMKG pada dasarian 1 Agustus 2026, jumlah titik panas atau hotspot yang berhasil terdeteksi di wilayah Kaltim bahkan sudah menyentuh angka sekitar 4.700 titik. Tidak hanya itu, gelombang panas juga mulai berdampak langsung ke daerah. Tercatat suhu udara di wilayah Kabupaten Berau terpantau melonjak hingga mencapai 36 derajat Celcius. Lonjakan suhu ekstrim dan ribuan titik api tersebut dinilai sebagai alarm peringatan dini atau warning keras bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Seluruh jajaran diimbau untuk segera meningkatkan level kewaspadaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan taktis sejak dini sebelum situasi menjadi tak terkendali. Buyung menekankan soliditas koordinasi lintas sektor ini sangat krusial untuk menjamin penanganan bencana bisa bergerak lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur. Jika eskalasi lapangan sewaktu-waktu memburuk hingga berstatus darurat bencana, penanganannya pun dapat langsung dikoordinasikan secara berjenjang hingga ke tingkat nasional melalui BNPB. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

kenapa lo pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu

0: lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
2: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50.000 doang sih.
3: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
3: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
6: FM.
7: Pro 1 RRI Samarinda.
6: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Nah, diduga barang bukti adalah senjata air gun.
1: Kekuatan yang kita ikut sertakan di dalam Jambore Nasional 2026 kurang lebih 285 serta.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Dedi Purnama. Aksi arogan ala koboi jalanan yang viral di media sosial akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan bergerak cepat meringkus seorang oknum mahasiswa berusia 25 tahun usai nekat menodongkan dan menembakkan senjata di kawasan pelabuhan speedboat Baru Tengah. Kita simak laporannya.
3: Aksi arogan ala koboi jalanan yang viral di media sosial akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan bergerak cepat meringkus seorang oknum mahasiswa berusia 25 tahun usai nekat menodongkan dan menembakkan senjata di kawasan pelabuhan speedboat Baru Tengah. Insiden bermula saat pelaku yang mengendarai mobil hitam nekat melawan arus demi menjemput rekannya. Tak terima teguran oleh juru parkir, pelaku justru menyulut adu mulut hingga memancing amarah warga. Merasa terdesak akibat dikepung massa, oknum mahasiswa ini kemudian mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan melepaskan tembakan ke udara. Polisi bergerak taktis mengamankan pelaku beserta barang bukti, satu unit mobil dan satu pucuk senjata airsoft gun kosong tanpa peluru Gotri. Hal ini dijelaskan oleh Wakapolresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto.
4: Kemudian juga CCTV melakukan kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Sekaligus juga dapat kami sampaikan saat ini terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Sudah kami lakukan pemeriksaan juga. Sekaligus juga dapat kami sampaikan update terakhir. Diduga barang bukti adalah senjata air gun. Kami dalami juga terkait dengan legalitas maupun juga peruntukannya seperti apa. Sekaligus juga dapat kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan, kami akan mengupdate kembali terkait perkembangan kasus ini.
3: Meski tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini, pihak kepolisian menegaskan tindakan premanisme jalanan dan aksi pamer senjata di muka umum untuk mengancam keselamatan orang lain akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Kepolisian daerah atau Polda Kalimantan Timur mengungkap ratusan kasus pencurian dalam 3 bulan terakhir. Dari ratusan kasus tersebut, polisi menangkap 148 tersangka di 10 kabupaten kota di Kaltim. Berikut kita simak laporannya.
5: Polda Kalimantan Timur bersama jajaran Polres dan Polresta mengungkap 138 laporan kasus 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor sepanjang Juni hingga 13 Agustus 2026. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro dalam rilis pers di Polresta Samarinda pada Kamis ini mengatakan, dari 138 laporan tersebut, polisi menangkap 148 tersangka dan 143 diantaranya telah menjalani proses penanganan. Adapun kasus pencurian dengan pemberatan menjadi perkara yang paling banyak diungkap.
6: Dalam arti sebagai koridor, curang atau pencurian yang memberatkan, prasuwa terus sama sekali ditanggap, yang berasal dari 90 laporan polisi dan 98 sudah dilakukan penahanan. Kemudian untuk pencurian yang kekerasan, ada 6 tersangka yang sudah ditangkap atas dasar nomor A5 laporan polisi dan 6 tersangka yang semuanya sudah ditangkap penahanan. Kemudian untuk pencurian kendaraan bermotor, 40 tersangka sudah ditangkap dan 43 polisi dan 39 tersangka sudah ditangkap penahanan.
5: Endar mengatakan, para tersangka dikenai ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam pasal 476, pasal 477, dan pasal 479 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Lebih lanjut, Endar mengungkapkan, kasus terbanyak untuk curat kebanyakan terjadi di Samarinda, Berau, dan Bontang. Sementara kasus curas paling banyak ditemukan di Kutai Timur, Bontang, dan Penajam Pasir Utara. Sedangkan kasus curanmor tertinggi berada di Samarinda dan Kabupaten Pasir. Meski Polda Kaltim berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban baik di lingkungan permukiman atau jalanan, di sisi lain, Endang meminta masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat dapat membantu mencegah munculnya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Jajaran Polda Kaltim di seluruh kabupaten kota termasuk Kepolisian Resort Mahakamulu memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
7: Jajaran Polres Mahakamulu bersama instansi terkait terus mengintensifkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang melanda wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi munculnya titik api dan mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Mahakamulu. Wakapolres Mahulu, Kompol Joko Purwanto mengatakan, pengendalian karhutla menjadi agenda rutin tahunan yang terus dilakukan kepolisian bersama para pihak terkait. Kegiatan tersebut meliputi pemantauan kondisi wilayah, kesiapsiagaan personil, serta koordinasi dengan instansi lain untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan potensi kebakaran. Polda Kalimantan Timur juga telah menerbitkan aplikasi digital berbasis teknologi satelit yang dapat digunakan untuk memantau titik api di masing-masing wilayah kerja. Aplikasi tersebut memungkinkan petugas memperoleh informasi mengenai potensi kebakaran secara lebih cepat sehingga proses penanganan dan pemadaman dapat dilakukan secara efektif serta dapat diunduh dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
8: Bahwa kita mulai bulan Agustus ini kita mulai ada titik-titik api. Nah, kalau di Polda Kalimantan Timur sendiri itu ada aplikasi yang namanya Lembuswana, itu bisa di-download, umum semua bisa, nama aplikasinya Lembuswana. Itu nanti setiap malam ada satelit yang patroli atau memetakan titik-titik api. Paginya akan di-share di aplikasi itu titik-titik apinya mana saja yang kira-kira ada di wilayah hukum masing-masing. Nanti misalnya wilayah kecamatan Longapari lah, misalnya yang agak jauh Longapari, nanti yang dihubungi nanti adalah mungkin Polsek Longaparinya nanti dan anggotanya mendatangi TKP karhutla itu, memadamkan lah, didokumentasikan, dilaporkan di aplikasi.
7: Dalam dua hari terakhir, pemantauan di wilayah Mahakamulu menunjukkan tidak terdapat titik api. Meski demikian, Polres Mahakamulu tetap meningkatkan kesiapsiagaan karena kondisi kemarau berpotensi memunculkan titik panas baru yang dapat terdeteksi melalui pemantauan satelit dalam beberapa hari ke depan. Kepolisian mengimbau masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di lahan dan kawasan yang kering. Sinergi antara masyarakat, kepolisian, pemerintah daerah dan instansi terkait dinilai penting untuk menjaga wilayah hukum Mahakamulu aman dari ancaman kebakaran selama musim kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebanyak 285 pramuka asal Kalimantan Timur akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung mulai 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Kita simak laporannya.
9: Sebanyak 285 peserta asal Kalimantan Timur saat ini mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas Pramuka ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 13 hingga 20 Agustus 2026 dan menjadi ajang pertemuan besar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Soeharno pada RRI mengatakan Jambore Nasional dilaksanakan dalam bentuk perkemahan akbar. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pramuka penggalang untuk bertemu, berinteraksi, serta mengembangkan keterampilan dan kemandirian.
1: Jambore ya, kemarin tanggal 6 ya, dilepas oleh Pak Wakil Gubernur yaitu Bapak Dr. Seno Aji ya, di Gedung Pramuka, dan diikuti 9 kuartir cabang yang semaksimalnya 10 ya, karena Makam Hulu tidak bisa mengirim peserta karena situasi dan kondisi ya. Tapi kota yang diberikan oleh kuartir nasional ya kepada kuartir daerah itu tetap ya dengan kekuatan yang kita kirim ya, ikut sertakan di dalam Jambore Nasional 2026, yaitu kurang lebih 285 ya peserta, ditambah dengan pimpinan kontingen daerah Kalimantan Timur.
9: Jamnas 12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut diharapkan mendorong peserta mengembangkan kreativitas dan keterampilan, sekaligus memahami pentingnya kontribusi generasi muda terhadap ketahanan pangan. Kegiatan ini juga mengangkat moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, sebagai semangat bagi peserta dalam mengamalkan nilai-nilai kepramukaan. Kontingen Kaltim menjadi bagian dari ribuan peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional selama berada di Cibubur. Soeharno berharap keikutsertaan peserta Kalimantan Timur dapat memberikan pengalaman berharga serta memperkuat karakter dan kemandirian para pramuka penggalang. Jambore Nasional Pramuka 12 tahun 2026 berlangsung hingga 20 Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan kepramukaan yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperkuat pembentukan karakter generasi muda dengan mengoptimalkan lahan bumi perkemahan seluas 25 hektar di Karangjoang. Hal itu ditegaskan Wali Kota Balikpapan saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di halaman Balai Kota pada Jumat kemarin. Berikut laporannya.
10: Upacara parade dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka ke-65 tahun 2026. Siap dimulai. Lanjutkan.
3: Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperkuat pembentukan karakter generasi muda dengan mengoptimalkan lahan bumi perkemahan seluas 25 hektar di Karangjoang. Hal ini ditegaskan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di halaman Balai Kota. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pelatihan kepanduan modern yang representatif demi mencetak generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
10: Menuju organisasi modern Pramuka Balikpapan, diarahkan untuk terus memampatkan langkah organisasi manajemen kepanduan harus bertransformasi menjadi lebih modern, profesional, dan tertata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kedua, kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. Dan yang ketiga adalah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh. Dan tentunya juga keempat, saya berpesan agar gerakan Pramuka Balikpapan terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional. Yang kelima, optimalisasi fasilitas bumi perkemahan. Pemerintah Kota berkomitmen mendukung penuh gerakan Pramuka melalui penyediaan fasilitas anggota Pramuka di Bita, memaksimalkan pemanfaatan lahan bumi perkemahan baru seluas 25 hektar di kilometer 13 Balikpapan Utara sebagai pusat pelatihan kepemimpinan, keterampilan alam, dan kegiatan kepramukaan yang produktif.
3: Senada dengan Wali Kota Balikpapan, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Balikpapan Muhaimin bersyukur Pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler utama di sekolah dalam membangun karakter bangsa.
11: Syukur ya, artinya Pramuka masih membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang dari sekolah tetap menjadi bagian yang penting dalam pembinaan generasi bangsa untuk menjadi pendidikan karakter yang lebih terasa dan kuat. Karena bukan bisa menjadi semacam motivator, bisa juga menjadi penggerak untuk menjadi contoh bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi krisis dan ketahanan pangan. Sehingga temanya kita harapkan selaras dengan Pramuka yang mendukung kemandirian.
3: Harapan besar juga datang dari anggota Pramuka Muda, Zabia Zahra. Ia berpesan kepada kawan-kawannya generasi muda Kota Balikpapan agar terus mengembangkan diri dan terus mengejar hal terbaru terkait teknologi dan menggunakannya dengan sebaik-baik.
12: Salam Pramuka. Pesan saya untuk generasi muda sekarang dengan teknologi yang lebih maju ialah gunakanlah teknologi sebaik mungkin, karena di masa sekarang banyak teknologi yang terus berkembang, jadi gunakanlah teknologi sebaik mungkin.
3: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Balikpapan tahun ini mengusung tema swasembada pangan. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan aksi sosial pembagian bendera merah putih, upacara gelar senja, serta tradisi ulang janji pada sore hari. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Anda masih mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mematangkan sistem antrian solar bersubsidi untuk mengatur jadwal kedatangan kendaraan dan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dinas Perhubungan Kota Samarinda mematangkan sistem antrean kendaraan pengguna solar bersubsidi yang dijadwalkan mulai diterapkan 1 September 2026. Sistem ini akan mengatur jadwal kedatangan kendaraan sekaligus memperkuat pemeriksaan terhadap kendaraan yang berhak memperoleh BBM bersubsidi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmaril Tomanalu kepada RRI Sabtu 14 Agustus 2026. Ia mengatakan pengambilan nomor antrean akan dipusatkan di Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor atau UPKB Ring Road Samarinda. Menurut Manalu, kendaraan tetap menjalankan pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen pada tahap awal. Namun kendaraan yang telah dinyatakan layak jalan tidak perlu datang setiap hari untuk mengambil nomor antrean. Manalu menjelaskan, pemilik kendaraan yang telah dinyatakan layak nantinya dapat menentukan jadwal kedatangan berikutnya. Mekanisme tersebut diharapkan mengurangi antrean berulang sekaligus membuat pelayanan pengambilan BBM bersubsidi lebih efektif.
14: Ini sudah terblokir sekitar 2.300. Ini mungkin sedang dalam proses dan paling lambat kan tanggal 13 Agustus kan sudah terblokir semua kendaraan-kendaraan yang punya full card. Yang kirnya mati, yang kita mau kita blokir kan 4.900. Ini kalau 2.300 berarti 2.600 lagi. Kemarin sudah komunikasi dengan Bank BRI, akan segera. Dan sekarang juga memang ada yang datang ke PGB untuk normalisasi kendaraan, tapi ada juga yang tidak. Dan yang tidak itu saya dia bisa diindikasikan kendaraan itu nggak jelas lah.
13: Meski jadwal kedatangan diatur, pemeriksaan fisik kendaraan tetap dilakukan secara berkala. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan keselamatan serta mengantisipasi kendaraan dengan kondisi overdimension dan overloading. Selain itu, penerapan sistem antrean tersebut masih menunggu surat edaran mengenai pengendalian pendistribusian jenis BBM tertentu berupa solar bersubsidi. Pembahasan surat edaran dilakukan bagian ekonomi bersama Dishub dan sejumlah perangkat daerah terkait. Dengan sistem antrean yang mulai diterapkan September mendatang, Dishub Samarinda berharap distribusi solar bersubsidi dapat lebih tertib dan tepat sasaran. Pengaturan ini sekaligus menjadi bagian dari pengawasan kelayakan kendaraan serta upaya mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
2: Dinilai memuaskan dan bermanfaat untuk masyarakat, pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paster telah resmi berakhir. Kita simak laporannya.
15: Tuntas sudah, Kodim 0904 Paser melaksanakan program kemanusiaan yakni TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 bertemakan membangun negeri dari desa yang resmi ditutup pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser. Di mana penutupan ini dirangkaikan dengan upacara yang berlangsung di lapangan Desa Biu, turut dihadiri Kodim 0904 Paser, Polres Paser, Satpol PP Paser, Dishub Paser, dan tokoh masyarakat Kecamatan Muara Samu. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan berjalan lancar dan memuaskan, di mana dari rekapitulasi pencapaian sasaran pokok pembangunan fisik, yakni pembuatan badan jalan sepanjang 3.000 meter, lebar 8 meter, pembuatan gorong-gorong 5 titik, dan pembuatan 1 unit jembatan box culvert. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, menyebut berdasarkan laporan dan apa yang dilihatnya, pelaksanaan program ini berlangsung dengan baik dan sukses sepenuhnya seperti yang direncanakan, baik itu program fisik maupun non-fisik.
16: Termasuk sasaran.

0: teman-teman dewan. Nah, kegiatan-kegiatan ini ke depan saya yakin terus akan dikembangkan untuk menjangkau tempat-tempat yang memang agak sulit dijangkau oleh teman-teman yang lain.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari juga menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada personil TNI yang sudah menyelenggarakan program kemanusiaan melalui TMMD ini dan berjalan dengan sukses 100%.
2: Kami dari Pemerintah Kabupaten Paser mengucapkan terima kasih dan semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan TNI dan khusus untuk Kodim 0904. Sekali lagi mudahan kegiatan ini bisa terus terlaksana dan bisa berlanjut di setiap kegiatan lainnya.
1: Kemudian Komandan Kodim 0904 Paser Letnan Kolonel Infantri Edi Wahyu Satriadi menambahkan rasa terima kasihnya kepada Danrem 091 ASN dan Pemkab Paser yang sudah mendukung suksesi pelaksanaan program hingga berjalan mulus 100%.
3: Saya berterima kasih kepada Komandan Korem yang selama ini menyupport kami seluruhnya dari tahap persiapan pra sampai dengan pelaksanaan berhasil dengan 100%. Kemudian Bapak Bupati beserta Bapak Wakil yang dimana kami baru berdinas 1 minggu langsung dapat amanat melaksanakan kegiatan TMMD dan Pemda langsung mendukung sepenuhnya. Termasuk rekan-rekan dari TNI AL, dari kepolisian setiap hari menempel bersama kami di sini. Mungkin masyarakat bisa lihat seluruhnya, setiap hari mereka bersama kami. Dan hasilnya target-target kami tercapai, kemudian overprestasi beberapa titik. Harapan kami ini dijaga, dilestarikan dan dirawat oleh masyarakat BIR.
1: Selain pembuatan badan jalan, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan satu jembatan box culvert, adapun sasaran non-fisik yakni seperti penyuluhan stunting, penyuluhan narkoba, penyuluhan pertanian, penyuluhan bela negara, sosialisasi perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat, penguatan karakter kebangsaan, dan pengobatan massal dengan hasil 100%. Kemudian sasaran tambahan pembuatan tentara manunggal sumur air bor 5 titik, rehabilitasi rumah tidak layak huni 5 unit, rehab MCK 5 unit, rehab masjid, ketahanan pangan dengan luas 5 hektar, penanaman pohon 5.000 batang, penanganan stunting, pembersihan danau, penebaran bibit, pelepasan burung endemik, belajar bersama ceria di Desa Biu yang seluruhnya target sasaran tambahan dikerjakan 100%. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
4: Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman Mahkamah Ulu resmi dikukuhkan. Hal ini sekaligus menandai penguatan kemitraan pembangunan daerah di kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman IKA FISIP UNMUL Kabupaten Mahkamah Ulu resmi dikukuhkan sebagai mitra pemerintah Kabupaten Mahulu. Agenda tersebut dihadiri Dekan FISIP UNMUL, Ketua IKA FISIP UNMUL, Wakil Bupati Mahkamah Ulu, serta unsur pimpinan daerah lainnya. Keberadaan IKA FISIP Mahulu diharapkan dapat menjadi wadah bagi para alumni untuk berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Organisasi ini juga diarahkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan dan pemikiran sesuai dengan bidang keilmuan serta pengalaman para alumni. Ketua IKA FISIP UNMUL Kabupaten Mahkamah Ulu Anastasia Hiang mengatakan, organisasi tersebut akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan untuk mendukung penanganan berbagai kondisi yang membutuhkan keterlibatan alumni. Selain kontribusi dalam bidang pemerintahan, IKA FISIP UNMUL Mahulu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut. Peran alumni diharapkan dapat memperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Mahulu.
6: Yang pasti kami akan berkontribusi memberikan sumbangsih pemikiran. Kemudian dalam hal pengambilan kebijakan juga kita akan berkontribusi terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mahkamah Ulu. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita harus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Mahkamah Ulu dan IKA FISIP hadir, para alumni hadir dengan posisi-posisi strategis. Saya akan yakin mereka sudah memberikan kontribusinya masing-masing sesuai dengan profesinya. Bidang perencanaan pembangunan yang pastinya kita akan berusaha memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan infrastruktur.
5: IKA FISIP UNMUL Mahulu diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan

0: semakin memperkuat sinergi antara alumni, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, tim layar Kalimantan Timur optimistis merebut juara umum kejurnas Regata Series Jakarta setelah menjalani persiapan intensif dan latihan menghadapi karakter angin kencang. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Tim layar Kalimantan Timur menargetkan gelar juara umum pada kejurnas Regata Series di Jakarta yang berlangsung pada 14 hingga 26 Agustus 2026. Sebanyak 16 atlet Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia atau Porlasi Kaltim disiapkan menghadapi persaingan pada berbagai nomor perlombaan. Persiapan atlet dilakukan melalui latihan rutin 6 kali dalam sepekan, meliputi penguatan fisik dan peningkatan kemampuan teknik di laut. Pelatih layar Kaltim Kosim Nurseha kepada RRI Samarinda mengatakan, latihan intensif dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan teknik atlet tetap optimal saat menghadapi perlombaan.
3: Mengikuti beberapa nomor lomba, seperti tenis putra-putri, kemudian ILKA 4 putra-putri, kemudian ILKA 6 putra-putri, 420 putra-putri, kemudian Tekno Plus, itu Tekno Plus Putri, kemudian Tekno 293 itu Putra, kemudian 470 Putri, 470 Mix, artinya Putra-Putri.
4: Iya.
3: Kemudian ada IQ Foil, itu IQ Foil Putra. Nah, semua nomor itu yang akan kita ikut bertanding di kejurnas.
2: Menghadapi karakteristik angin di Jakarta pada bulan Agustus yang diprediksi sedang hingga kencang, tim layar Kaltim melakukan persiapan khusus saat berlatih di Tanjung Batu Berau. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan adaptasi atlet terhadap kondisi angin yang kemungkinan dihadapi selama perlombaan. Kosim menyebutkan persaingan diperkirakan berlangsung ketat. Kepulauan Riau menjadi salah satu kekuatan utama pada nomor perahu layar. Sementara DKI Jakarta diperkirakan menjadi pesaing kuat pada nomor selancar angin. Meski demikian, Kaltim tetap memasang target meraih juara umum pada kejuaraan ini. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami simpan kembali berita utama. Aksi arogan ala koboi jalanan yang viral di media sosial akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Sebanyak 285 pramuka asal Kalimantan Timur akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung mulai 13 hingga 20 Agustus 2026. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerja bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Saptoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Loh, calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
3: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.